Papa Tunggal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan cubaan merompak dan menyebabkan kecederaan terhadap seorang wanita di Batu Gajah pada 8 Ogos lalu. Tertuduh Lee Kun Yew, 49 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Taman Batu Gajah Perdana. Jika sabit kesalahan,

76 tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM Perak boleh membantu melonjakan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Perak FM ada pelbagai pakej menarik untuk melebarkan pasaran produk anda. WhatsApp kami di talian 01020705 atau hubungi kami di talian 0554516 81. Anda juga boleh menghantar mesej di platform Facebook atau Instagram Radio Malaysia.

0: Tidur fi, tidur O, tidur H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Ayam Ciki.
2: Anda sedang mendengarkan
0: Dengarkan Merah FM Pagi Kumar.

Melalui siaran di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk kau menjelang 8.25 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faizal Zainuddin mengemudi siaran Perak FM Gegar Pagi 6.10 kepada Fairuz Izzulfian dan juga Nur Azlina Sulaiman. Sahabat baik saya ni. Okey, seketika nanti kita akan ikuti laporan khas. Laporan khas yang telah disediakan oleh sahabat saya, Nur Syarida Syafiq ataupun Ida, DJ Ida kita ya, berkaitan dengan amanah, lesen membina amanah. Tepat pukul 8.30 minit pagi seketika nanti. Untuk itu, kita teruskan hiburan bersama dengan Wak Jeng, Hati Muda. Hati Muda, Perus.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Silam suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Wish, ramainya orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja jadi tu kan. Lama tunggu ni, tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hang juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambat lah.
3: Halah. Yang ni pun. Mari sini teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Agak-agak lah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbual-bual, bermesra-mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang nak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu ya. Inilah pesanan ringkas daripada Emelina di Perak FM.

8.51 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Agak sibuk saya dalam konti ini. Maklumlah ada siaran rakam yang terpaksa, yang mesti kita siarkan. Perkongsian daripada yang disediakan oleh DJ Ida sebentar tadi. Jadi diharapkan bermanfaatlah kepada kita semua dengan laporan yang disediakan sebentar tadi. Lesen membina amanah, pasport kelayakan kontraktor industri pembinaan. 8.52 minit pagi. Dan seketika nanti saya akan bawakan anda sekali lagi terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti utama 9 pagi. Terima kasih kepada semua yang bersama Perak FM pada ketika ini. Terima kasih Sheila Taib dan juga suami Abang Saleh dalam perjalanan dari Taman Kinding Hijauan nak ke Kulim. Ui, berjalan. Balik kampung lah tu. Berkunjung rumah adik-beradik sambil nak shopping-shopping. Itulah, jauh berjalan, luas pandangan. Betul Sheila. Dan juga Abang Saleh. Selamat dalam perjalanan berdua. Khabarnya baru lepas terowong menora. Trafik pun lancar elok je. Syukur, Alhamdulillah. Okey. Patuhi had laju undang-undang. Patuhi had laju yang ditetapkan undang-undang jalan raya. Jaga jarak selamat. Kalau tak mampu untuk meneruskan pemanduan, berehat seketika ataupun bertukar pemandu. Kalau ada lesen lah. Kalau tak ada lesen, jangan dibuat main. Okey, katanya nak cari barang untuk majlis pernikahan anaknya. Ni bagi tahu ni, jemput ke tak jemput ni? Bulan 12 nanti ni, insyaAllah dipermudahkan segala urusan. Okey, itu Sheila dan juga Abang Saleh. Manakala daripada Pak Ngah Lenggong, untuk warga Lenggong ya. Salam dari Pak Ngah Lenggong buat warga Lenggong dan juga warga Perak FM. Cuaca muram aja. Alamak, betul lah. Di perkarangan Perak FM ni juga mendung je kat luar tu. Keduk je. Untuk koma aje lah. Kak Zah ni bong tebal. Terima kasih Kak Zah. Selamat pagi. Tak lupa buat semua pendengar setiap Perak FM. Salam gegor, selamat bercuti. Salam gegor pagi, selamat cuti yang pada yang cuti. Yang tugas, selamat tugas. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah selalu. Kak Zah tengah sibuk siapkan kerja-kerja rumah ni. Betul, tak pernah habis kan? Sejak lagi nak pergi kelas Fardu Ain. Mungkin sekarang ni dah ada dalam kelas Fardu Ain. Maaf Kak Zah, baru sempat teman nak bacakan. Kak Zah pergi kelas Fardu Ain dekat Masjid Nurul Iman. Ini pun tebal lah ya. Pagi ni mendung aja. Dah macam nak hujan. Mungkin dah hujan bang kali. Okey, ini datangnya daripada Mama Fifi. Ini gambar baru Mama Fifi. Gambar baru. Waalaikumsalam Mama Fifi, selamat berhujung minggu. Semoga semua pendengar setiap Perak FM sihat-sihat selalu. Hendaknya tak lupa kepada rakan-rakan DEM dan juga grup CJU, semoga dimurahkan rezeki selalu. Amin ya rabbal alamin. Teman minum yang masak je. Ada gambar muka gelak, gelak ketawa pula emotikon Mama Fifi pagi ni. Teman baca. Arifah Lubuk Merbau, salam ceria semua pendengar setia. Lagu-lagu terbaik. Yes, anda yang terbaik. Tetap bersama Perak FM. Okey, Abang Sayang daripada Azura Aziz. Sayang abang ke abang sayang? Sayang abang, abang sayang. Kalau ada duit, abang sayang. Kalau tak ada duit, melayang. Abang aja yang tinggal mabuk kepayang. Terus berhibur bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkokoh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 9.16 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kebesaran daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. Selesai kita mengikuti utama 9 pagi dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Pera FM. Faizal menemani anda dalam pertemuan Gegar Pagi jam terakhir sebelum Yop Yong menyusul bersama dengan DJ Nana Yop Yong 10-2. Namun, terima kasih pada Fairuz dan juga Nur Azlina yang setia menemani menyelia siaran kita pada pagi ini. Untuk ketika ini, saya nak bawakan pendengaran anda ke mana? Ke SK Marion Convent Ipoh, sempena dengan Junior Innovaton Madani at Marion. Lah pun bersedia di talian Puan Guru Besar SK Marion Convent Ipoh, Cikgu Surya binti Mustafa. Assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Cikgu, sehat pagi ni?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Di mana? Di sekolah kan? Di mana sekarang ni?
1: Oh, saya berada di rumah.
0: Di rumah. Yeah. Jadi mungkin pendengar-pendengar kita tertanya-tanya lah kan. Junior Innovaton Madani at Marion ni, sebelum kita pergi lebih jauh, kita perkenalan dulu. Cikgu Surya ni dah berapa lama menjawab jawatan guru besar di SK Marion Convent?
1: Oh, saya di SK Marion Convent baru saja tahun ni, bulan Januari. Oh, okay. Jadi baru 7 bulan saja di SK Marion Convent.
0: Sebelum ni di mana?
1: Sebelum ni saya di SK Lengkuas Parit.
0: Okey, SK Lengkuas Parit. Di Perak jugalah.
1: Ya, di Perak juga. Di Perak Tengah, ya.
0: Memang asal orang Perak ke bagaimana?
1: Ya, betul. Saya orang Perak. Orang Tambun je.
0: Tambun, oh dekat sini je.
1: Ya, betul.
0: Baik, untuk perkongsian kita pada pagi ini, cikgu. Sempena dengan program Junior Innovaton Madani at Marion ni, boleh Cikgu Surya ceritakan apakah sebenarnya Carnival Junior Innovaton Madani at Marion dan juga objektif penganjurannya? Silakan Cikgu.
1: Okey, baik. Terima kasih Fira FM. Okey, untuk makluman semua, Carnival Junior Innovaton at Marion merupakan platform untuk murid-murid sekolah rendah menyelahkan bakat dalam bidang inovasi, STEM, kreativiti dan keusahawanan. Jadi melalui platform ini, murid-murid dapat belajar melalui pengalaman sebenar, membina keyakinan diri dan mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi serta memupuk semangat bekerjasama. Jadi objektif penganjuran Carnival ini antaranya ialah pertama, untuk membudayakan inovasi dan kreativiti dalam kalangan murid melalui aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna. Kemudian dia juga memberi pendedahan awal kepada konsep STEM dan keusahawanan supaya murid dapat meneroka potensi diri. Juga dapat meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran komunikasi murid-murid lah, untuk membentangkan idea serta produk inovasi mereka. Yang paling penting, dia dapat mengeratkan hubungan antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan agensi luar yang menyokong pendidikan inovatif. Itulah dia.
0: Objektifnya juga ya, cikgu ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, mungkin cikgu boleh nyatakan apakah keistimewaan Carnival tahun ini berbanding dengan program-program sebelumnya?
1: Okey, keistimewaan Carnival ini dia melibatkan gabungan lah antara pendidikan dan kekeluargaan dalam satu program. Jadi pengunjung bolehlah melihat pameran inovasi murid. Kemudian kita ada pertandingan inovasi, kita juga ada pameran pertandingan mewarna, pertandingan doodle. Kemudian kita ada juga pameran agensi kerajaan dan swasta, pemeriksaan kesihatan percuma, pertandingan pakaian silang budaya. Kita ada juga rumah hantu, game shooter, karaoke, supa-dupa, gerai jualan, cabutan bertuah dan juga petting zoo. Dan kita juga jemput kalau pengunjung-pengunjung luar boleh dah dapat membeli ya kek viral kita daripada Umi Dessert dan juga Farm Fresh. Itulah bezanya.
0: Alright. Suka saya nak tanyakan cikgu ya. Bila program ni akan berlangsung ni?
1: Kita akan berlangsung pada hari Sabtu 22 Ogos 2026.
0: Bermula dari pukul?
1: dari pukul 8 pagi hingga 5 petang.
0: Okey, bertempat di SK Marion Convent Ipoh lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, dua soalan dah saya tanyakan. Ada baki lagi soalan, tak apa cikgu. Kita rehat dulu, kita berhibur dulu. Boleh cikgu ya?
1: Okey, boleh.
0: Okey, apa-apa pun tetap bersama Perak FM. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Perak FM.
2: Untuk koma je.
3: Tak koma je.
2: Untuk koma je.
4: Selamat pagi, cikgu.
5: Selamat pagi, murid-murid.

0: Kembali bersama di Radio Malaysia FM 9.25 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Puan Guru Besar SK Marian Convent, Cikgu Suria binti Mustafa, memperkatakan yes. tentang Carnival Junior Innovator Madani at Marian. Okey, yes. Cikgu masih di talian?
1: Ya, masih lagi.
0: Okey, tadi Cikgu dah nyatakan objektif dan juga tarikan keistimewaannya Carnival pada kali ini. Jadi, mengapa pendengar-pendengar yang mendengarkan Perak FM ketika ini perlu turut serta hadir ke Carnival Junior Innovator Madani at Marian ni? Mungkin perkongsian dari Cikgu, silakan.
1: Okey, kita buka kepada semua community untuk hadir di ni, untuk melihatlah kreativiti anak-anak murid kita menyampaikan mempamerkan inovasi yang telah dihasilkan oleh anak-anak murid SK Marian Convent. Di samping ada pameran, ada jualan, ada pertandingan, ada juga pemeriksaan kesihatan percuma dibuka kepada orang ramai
0: Sepanjang hari ya, cikgu ya?
1: Ya, sepanjang hari, daripada pukul 8 hingga 5 petang kita buka.
0: Mungkin dengan kehadiran ni dapat mencetus, memberi inspirasi, memberi motivasi kepada anak-anak ni untuk melakukan aktiviti-aktiviti mereka, cikgu.
1: Ya, betul-betul.
0: Okey, sebagai yang dipertua PIBG sendiri, bagaimana PIBG membantu menjayakan program sebesar ni?
1: So, PIBG ni biasanya dia berperananlah sebagai jambatan antara sekolah dan komuniti. Jadi kami bekerjasamalah dengan guru, ibu bapa, alumni, agensi kerajaan, sektor swasta dan para peniaga bagi memastikan program ini berjalan lancar. Jadi semangat gotong royong dan kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama kepada Carnival Junior Innovator Madani at Marian ni.
0: Jadi memang so, mendapat ya cikgu.
1: Kalau tak ada kerjasama ni memang kita tak dapatlah nak sediakan Carnival yang sehebat inilah.
0: Dengan kata lain, PIBG memang menyokong aktiviti sekolah cikgu
1: Ya, betul. PIBG dengan BOG-nya sekali.
0: PIBG PIBG tu saya faham. BOG tu apa dia cikgu?
1: Board of Governors.
0: Board of Governors.
1: Tuan Tanah. Tanah pada sekolah itu.
0: Jadi alhamdulillah, mungkin untuk perkongsian seterusnya, kalau ada majlis, ada program, mesti ada perasminya ataupun mesti ada tetamu VIP-nya. Siapa yang akan merasmikan turut serta hadir VIP yang di kemajlis kita ni?
1: Carnival ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Howard Lee Chuan Ho, yang turut juga dihadiri oleh Yang Berhormat Jenny C. Jin, Wakil JPM Perak, Wakil PPD Kintab Utara serta Lembaga Pengurus Sekolah.
0: Jadi dengan kehadiran mereka ni, apa signifikan yang dapat diperolehi kepada anak-anak kita ni?
1: Okey, dengan kehadiran para pemimpin dan pemegang taruh pendidikan, so kita dapatlah memberi penghargaan kepada usaha sekolah, PIBG dan komuniti dalam memperkasakan pendidikan. Ia juga membuktikan bahawa pembangunan bakat murid merupakan tanggungjawab bersama. Jadi sokongan mereka ini menjadi pemangkinlah kepada usaha kami untuk terus membudayakan inovasi dan STEM dalam kalangan murid-murid.
0: Okey. Jadi mungkin kita dah sampai penghujung ni cikgu. Mungkin harapan Puan Suria Mustafa selaku guru besar SK Marian Convent ni melalui penganjuran Carnival ini, bagaimana?
1: Okey, baik. Harapan kami ialah agar Carnival Junior Innovator Madani at Marian ini menjadi program ikonik SK Marian Convent yang mampu melahirkan murid kreatif, inovatif dan berdaya saing. Kami juga berharaplah program ini dapat mengukuhkan hubungan antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan agensi luar dalam usaha menyediakan pendidikan berkualiti kepada anak-anak.
0: Alhamdulillah. Jadi di akhir ni cikgu, di akhir ni saya beri peluang lah, Perak FM beri peluang kepada Puan Guru Besar, apakah jemputan khas daripada pihak sekolah kepada orang ramai? Nyatakan, seru lagi sekali, silakan.
1: Okey, baik. Okey, dengan sukacitanya saya menjemput seluruh masyarakat sama ada dari Perak mahupun negeri-negeri lain, manalah tahu yang balik berhujung minggu di kampung kan, pada Sabtu Ahad, untuk hadir ke Carnival Junior Innovator Madani at Marion pada hari Sabtu 22 Ogos 2026 daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Dan jomlah datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menyaksikan kreativiti murid, menyertai pelbagai aktiviti menarik, menikmati suasana karnival yang meriah serta memberi sokongan kepada pembangunan pendidikan negara. Jumpa anda di sana di SK Marion Convent.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu bye. Surya ya. Di atas bakal menganjurkan program Carnival Junior Innovaton at Junior Innovaton, saya kena tengok balik, saya lupa. Junior Innovaton Madani at Marion ya, pada 22 Ogos 2026 Sabtu 8 pagi hingga 5 petang bertempat di SK Marion Convent Ipoh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar Cikgu Surya binti Mustafa.
1: Jumpa. Terima kasih juga kepada pihak Perak SM juga memberi peluang kepada kami untuk mewar-warkan karnival ini.
0: Okey. Jadi selamat Maju Jaya, semoga majlis program karnival ini berjalan dengan lancarnya pada hari tersebut.
1: Amin.
0: Jumpa. Jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum.
1: Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tadi bersama dengan Puan Guru Besar SK Marion Convent Cikgu Surya binti Mustafa, ya, yang mana memperkatakan tentang Junior Carnival Junior Innovator Madani at Marion di SK Marion Convent pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu.
2: Selamat pagi murid-murid.
3: Selamat pagi cikgu.
2: Okey, duduk.

0: kan? Untuk koma aja. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Koma nak tahu kelebihan menggunakan e-dompet? Kadangkala lebih selamat berbanding wang tunai. Transaksi secara digital mungkin lebih selamat kerana ia dapat mengurangkan risiko penipuan kerana ia boleh dijejak dengan mudah. Malah, pengesahan perlu dilakukan sebelum membuat pembayaran. Ini bermakna jika telefon pintar Koma dicuri, mereka tetap tidak boleh mengakses e-dompet Koma. Muat turun sekarang e-dompet di Google Play dan App Store. E-dompet pembayaran tanpa sentuh, inisiatif program e-penjana untuk rakyat. Kan senang guna e-dompet.
3: Jom dengarkan. Radio Malaysia. PRFM.
4: Untuk koma aja.
5: Perak kita hari ini ialah tak sio. Apa maknanya tak sio tu?
6: Tak sio ni memanglah tak ingin, tak hendak kan. Tapi tak sio ni dia punya yang tak hendak yang paling maksimum. Macam kita getik orang tu lah. Ha, aku tengok dia baru getik tak sio aku nak ke rumah dia. Itu dah paling maksimum lah. Mestinya tu.
5: Perak FM untuk siapa yang konco?
6: Untuk rumah je.
7: Tukar apa aja?
8: Tukar apa aja?

0: Apa kerja pula kau buat apa sekarang ni?
1: Teman, teman ambil sawit.
0: Ambil sawit?
1: Ambil sawit tengah malam.
0: Oh,
1: ha? Ambil sawit tengah malam? Kamu curi sawit orang kampung ni.

0: Hai, tak ada. Lama kau pergi kedai. Apa kau beli?
1: Apa balik?
0: Ha? Apa balik? Hai, budak sekarang bukan mahunya makan itu.
2: Tutup koma je.
3: Tak koma je.
2: Tutup koma je.
4: Jom balik. Yang balik kampung, hari ini mungkin mulakan perjalanan. Ataupun dah sampai kampung dah. Alhamdulillah, syukur. Kalau balik kampung ni selalunya nak rasa juadah masakan mak lah . Ibu lah . Kalau cucu nak rasa makanan masakan opah lah. Itulah kasih yang tumpah dalam masakan. Selamat pagi kepada anda yang sentiasa bersama Perak FM dalam pertemuan kita hari ini Sabtu 15 Ogos 2026. Terima kasih Kak Mona Rahim. Salam hujung minggu buat family tersayang, warga kampung Lucemo, sahabat CJU, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana juga koma berada. Perak FM untuk koma aja. Layan gegar pagi sambil sarapan nasi goreng dan cempedak goreng. Koma udah sarapan ke? Alhamdulillah. Okey, ada yang gantikan DP-nya, gambarnya, profile picture-nya ni, gambar terbaru. Ramai lagi ni, Kak Rose. Pagi ni tak sempat, Kak Rose. Ada rancangan bertali arus. Okey, Makcik Hani, Batu Kurau. Mainlah jalan-jalan kat sini, macam-macam ada. Mendung pagi ni. Ya, Batu Kurau . InsyaAllah teman cari tempat tu nanti. Muhammad Fazli dari Taman Bido Botani. Pengerusi Taman Bido ucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Bido Botani. Ceria-ceria selalu. Malam ni jangan lupa ya, kita ada rondaan taman. Bagus. Jaga-jaga. Jaga. Berjaga-jaga. Okey. Ahmad Zuhdi dari Terengganu. Terima kasih Ahmad Zuhdi. Buat bintang lagu tak apa. Ada nanti kita putar. Tapi sekarang ni bukan seleksi pendengar. Okey, ini siapa ni? Dari Lenggong ni . Waalaikumsalam Kak Lenggong, Kampung Luat. Cerah hari ni. Tengah masak untuk hidangan makan tengah hari. Lawatan di Tasik Sendarhalu, Geopark Lenggong. Okey, ini siapa ni? Tak ada nama. Dan Kak Zah Taman Betuah. Terima kasih Kak Zah. Cik Intan hadir setiap segmen pagi ni. Tapi masih menaip ni. Tak tahu apa yang Cik Intan tulis. Sebab saya dah di hujung-hujung dah ni. Hai Kak Ros. Kata, juadahnya, sedapnya. Hantar kat saya ke? Boleh je. Okey. Tak sempat hari ni Cik Intan. Sebab ada rancangan bertali arus. Jadi kita sembang-sembang santai je lah. Jadi tugasan saya dah pun sampai ke hujungnya. Namun terlebih dahulu, kita nak dengar apa di hujung talian ni. Siapa ada di hujung talian?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya DJ Faizal di Konti Perak FM pada pagi ini. Semoga sihat sejahtera.
4: Alhamdulillah.
5: Saya ucapkan pada pagi ini salam hujung minggu dan salam sejahtera buat semua sahabat pendengar Perak FM. Okay. Semoga anda sihat sejahtera, ceria, berbahagia dan sukses selalu.
4: Alright.
5: Sungguhnya pagi ini saya DJ Faizal ingin nak masak nasi goreng ni.
4: Wow.
5: InsyaAllah nasi goreng pagi ni DJ Faizal. Salam hormat dari saya Mamat K. Haji Yusof Semanggui Perak. Perak FM untuk koma je. Saya mendengarkan Perak FM di frekuensi 104.1 di Perak Utara. Terima kasih.
4: Terima kasih Abang Mamat K. Haji Yusof kita tadi. Wow. Lancar je. Macam DJ . Macam DJ. Baik. 9.47 minit pagi. Manakala tugasan saya tepat pukul 10 pagi berakhir, kita akan bersambung siar ke National FM sekali lagi untuk berita dunia. Meneruskan siaran kita pada hari ini untuk pertemuan edisi Sabtu 15 Ogos 2026 bersama dengan DJ Nara yang pastinya rock jiwang, nangis lah. Bukan rock parang, bukan rock kapak, bukan rock pisau. Rock tali benang. Ada lagu menarik pagi ni, Nana?
6: Ya.
4: Ada antaranya, Nana?
6: Wow.
4: Wow.
6: Sudah
4: Dah gersang. Fuh. Antara lagu-lagu yang memang seperti mana kata Abang Manis dah, lagu menangis bucu katil. Aduh, tak sabar eh. Tak sabar kita nak dengan dia. Baik, terima kasih di atas perkongsian komen semua di Wasabi WhatsApp Pera FM pada pagi ini. Dan yang menemani saya dari detik ini, teruskan. Dari detik 6 pagi ini, teruskan sampailah 12.30 malam. DJ Nana akan mengundi siaran Yok Yong seketika nanti. Jumpa dan jumpa lagi di lain ketika, di lain masa. Semoga hidup anda dirahmati Allah selalu, insya Allah. Doakan kesejahteraan masing-masing. Anda doakan saya doakan anda juga. Semoga segala ucapan yang baik yang anda tuturkan berbalik kepada anda juga. Saya akhiri dengan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga pribadi, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jumpa dan jumpa lagi.

Cangkat Jering, Matang, Selama dan Batu Kurau di Perak Utara. Dengar Radio Malaysia Perak FM menerusi 104.1 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasujuan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan, pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum bersefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan lubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi keberisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan lubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang.

Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan. Selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan, beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baru Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman, Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Vera FM. Dan untuk

Eh, jadi lagu pembukaan ruangan Dimensi Rock Jiwang pagi ini, pagi Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Katanya di antara banyak-banyak kuntuman bunga yang kembang mekar, cantik, harum, hanya satu yang menambat kalbu. Alhamdulillah, terus berbahagia hendaknya hari ini anda bertemankan Nana. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu bersama ruangan Yub Yong. Nana di sini menemani anda sehingga jamak 2 petang, dan baru saja anda ditemani rakan tugas DJ Faizal yang telah pun menggegurkan pagi Sabtu koma, dan diharapkan anda terus juga bertemankan Nana. Sudi-sudikanlah ya bertemankan Nana pagi Sabtu ini sehingga jam 2 petang. Pastinya kita buka tirai ruangan Yub Yong dengan Dimensi Rock Jiwang yang akan ke udara sehingga jam 12 tengah hari. Dan dalam tempoh itu kita akan sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang bisa mengambil kenangan anda. Macam lagu Dynamic tadi di antara gadis, dan kita ada banyak lagi susunan lagu-lagu yang menarik selepas ini. Antaranya kita ada Putra Kain Cinta Putih, dan ini dia lagu dari kumpulan Wow Kau Yang Satu, hanya di Perak FM. Tok koma je.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Dimensi Rock Jiwa.

0: Hori, pergilah sayang. Nak pergi mana tu? Pergi ke sana, ke sini, dekat ataupun jauh. Diharapkan anda sentiasalah utamakan keselamatan anda. Dan juga nak ke mana-mana saja, jangan lupakan Perak FM. Download, muat turun aplikasi RTM Klik terlebih dahulu supaya kami boleh terus menemani anda walaupun anda ke hujung dunia. Kami terus menemani, sentiasa setia di sisi. Dah pun 10.35 minit pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Sabtu buat anda, Yop Yong. Anda sedang mengikuti rancangan Dimensi Rock Jiwang ketika ini yang terus menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Jiwang Kenangan sehingga jam 12 tengah hari. Selamat pagi Kak Zah dari Taman Bertuah. Best lagunya terhibur. Terima kasih Kak Azirozah juga hadir pagi ini ya. Sambil layan lagu-lagu Rock Jiwang sambil buat kerja rumah. Sambil itu juga kita throwback kenangan lama. Okey. Dan ada juga terima kasih Kak Ita Chot yang sentiasa support kuat-kuat. Terima kasih Kak Ita Chot ya. Sayang selalu. Terbaiklah katanya semua lagu-lagu yang best-best semestinya untuk Koma Asia. Kita nak layan lagi lagu menarik selepas ini. Ada Kumpulan Gersang Masih Aku Terasa. Juga ada Mantera Bengang. Hanya di Perak FM. Terus layan di Messi Rock Jiwang untuk Koma Asia.
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang roh kesempatan tu. Dimensi.

Encik Nashima, apa kau rasa, apa yang anda rasa ketika ini? Kalau rasa letih, berehat seketika. Kalau rasa sedih, bawa-bawa bertenang kan, ambil masa untuk tenangkan keadaan kan? Kita pun tidak digalakkan untuk bercakap ketika marah, ketika sedih tu perlulah kita cari ruang sebenarnya untuk diri kita sendiri, sembuhkan hati kita. InsyaAllah, mana tahu kalau kata hari ini terluka, moga sembuhnya, moga masa yang akan menyembuhnya. Dan bertemakan Dimensi Rock Jiwa ketika ini bersama Nana sehingga jam 12 tengah hari. Terima kasih banyak-banyak yang mana terus sudi bersama mengikuti Dimensi Rock Jiwa di pagi Sabtu ni. Kalau kata sebelum-sebelum ni, Dimensi Rock Jiwa dia ikut dah ada waktu malam kan, bermula bulan Ogos ni Dimensi Rock Jiwa dia dah pun di waktu yang baru siarannya bermula pukul 10.05 pagi sehingga 12 tengah hari. Terima kasih Abang Fian di Jelapang, katanya layan lagu-lagu yang menggamit kenangan di masa lalu, best sangat eh. Pasti banyak kenangan Abang Fian ni kan. Dan juga Musri Larut dari Kuala Sepetang, sambil dengar lagu layan cerita kartun kat TV, best katanya. Nasib baik ada, teringat ada segmen Dimensi Rock Jiwang pagi ni. Kalau tidak, lambat mandi katanya. I kena mandi ya Musri Larut, takut nanti lain pula jadinya. Okay, dan juga Makcik Hani sambil-sambil masak tu, sambil-sambil juga terhibur dengan lagu Dimensi Rock Jiwang eh. Terima kasih Makcik Hani, menyanyi-nyanyi dia. Dan juga siapa ni, Kak Liza 3B dari Seri Manjung, sambil masak hari ni menunya gulai ikan nasi dagang kerabu tahu goreng, mantap ya Kak Liza ya, rajin orangnya. Dan semualah yang sedang mengikuti Perak FM ketika ini, moga terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah pun disusun untuk anda, lagu-lagu yang sentiasa melekat di jiwa, menggamit kenangan. Untuk jam seterusnya, banyak lagi lagu terbaik menanti, antaranya ada Kumpulan Damasutra, Asyik dan juga Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Dimensi Rock Jiwang, Perak FM.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

Tropika Cinta Pantai Merdeka. Dah pun dah 11.19 minit pagi ketika ini. Ingatkan lagi tempat awal ataupun tempat pertama pertemuan anda bersama kenangan, bersama pasangan. Pastinya tempat tu menjadi kenangan terindah buat anda. Abang selamat berbahagia, selamat berhujung minggu buat Yub Yong yang sedang mendengarkan Opera FM melalui rancangan Dimensi Rok Jiwang pagi ini. Dan ada seterusnya kiriman dari Halim Postok dari Batu Kurau, katanya dalam perjalanan nak bercuti ke Kelantan. Jadi doakan selamat sampai dan balik dengan selamatnya sambil dengar Opera FM dalam radio kereta. Dalam radio kereta nanti kena dengar dekat telefon pula. Terima kasih. Jadi kalau nak ke Kelantan ke Terengganu ke Perlis ke ke mana-mana sajalah ya, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Click. Kalau guna RTM Click, mana-mana jual lah anda berada, boleh terus dengarkan Opera FM. Sambil tu Nana nak kongsikan juga kepada anda info trafik yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, di mana di kilometer 230.98 terdapatnya lori rosak ya, dari arah selatan Cangkat Jering ke Kuala Kangsar. Jadi lorong kecemasan dan separuh lorong kiri terhalang. Jadi trafik pun perlahan dan diharapkan anda bersabar dan sentiasa pandu kenderaan anda berhati-hati. Sambil itu dalam kenderaan terus dengarkan juga Perak FM, yang mana Dimensi Rok Jiwang akan berakhir pukul 12.30 hari nanti. Dan untuk seterusnya kita ada lagu dari Kepulauan X-Ray, Mekar di Jiwa, dan ini dia Rahmat di Sini, Kasihku Abadi, Dimensi Rok Jiwang.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Baik, terus layan Dimensi Rock Jiwang sehingga jam 12 tengah hari. Baik, saudara, timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata orang ramai dinasihatkan untuk kurangkan aktiviti di luar ketika sinaran ultra ungu ataupun UV memuncak ekoran monsun barat daya berterusan sehingga September. Jadi kalau tengok cuaca ketika ini agak redup-redup manja gitu, kalau kata ada sesuatu yang perlu diselesaikan di luar rumah, elulah ambil kesempatan ini untuk selesaikan perkara itu dengan segeranya. Jadi bila dah hari meninggi, matahari pun dah semakin terik, semakin panas, hadkan pergerakan anda ataupun aktiviti di luar rumah ya, untuk menjaga kesihatan anda. Dan jangan lupa juga untuk salah satu langkah menjaga kesihatan, tipnya banyakkan minum air secukupnya bagi membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan. Jadi di hari cuti begini, Sabtu dan Ahad, ujung minggu, anak-anak pun cuti sekolah, pantau sekali ya anak-anak supaya mereka tidak terdedah dengan cuaca yang panas, kerana ianya boleh menjejaskan kesihatan. Kalau dah sakit nanti dah tak boleh pergi sekolah ya. Jadi jagalah kesihatan adik-adik, anak-anak semua, serta dipantau oleh ibu dan ayah. Kita nak teruskan lagi ruangan Dimensi Rock Jiwang, tapi sebelum tu Nana nak bacakan mana yang sudi singgah di WhatsApp Perak FM pagi ini. Antaranya Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh, layan Perak FM sambil masak asam pedas ikan, peria tumis udang, lagu-lagu memang terbaik. Terima kasih Kak Zira. Macam itulah menu-menu para suri rumah kita ni ya. Mantap-mantap. Jadi yang lain masak apa hari ni? Pastinya kadang-kadang bila hujung minggu itulah kita nantikan untuk kita sediakan ataupun kita hidangkan menu istimewa. Kalau hari lain mungkin kita sibuk bekerja kan, jadi menu ringkas yang menjadi pilihan. Apapun, apabila ianya disediakan dengan penuh kasih sayang, dijamah pula dengan kasih sayang, semoga ikatan kasih sayang anda bersama keluarga terutamanya terus mekar sehingga ke syurga hendaknya. Okay. Dan juga terima kasih buat Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai, terima kasih terus layan Dimensi Rock Jiwang hari ini. Okay, jom kita nak dengarkan selepas ini ada Kumpulan Iklim Satu Kesan Abadi, juga ada Sweet Charity Camellia menanti selepas ini. Janji terus layan Perak FM, Tok Komo aja.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati Ummah di

0: Hashtag penyiaran jaki.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes kita tu.
2: Dimensi

Baik, saya dah pun menghampiri 11.55 minit tengah hari. Terima kasih Abang Sam. Katanya dari Penang, dah sampai Penang. Tadi dari Ipoh sampai ke Penang, layan dimensi Rock Chiwang. Terima kasih. Dan juga ada Kak Ayu dari Tapah Road hadir pagi ni. Terima kasih Kak Ayu. Juga Mantan Syaf dari Bercam terus layan dimensi Rock Chiwang pagi ini. Dan Ana sekejap lagi akan tutup ruangan dimensi Rock Chiwang. Lagu dari Gugu Dolls akan mengakhiri ruangan Dimensi Rock Jiwang untuk hari ini, edisi 15 Ogos 2026. Dan untuk seketika nanti jam 12 tengah hari, anda akan ikuti Warta Perak. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma aja.

Kita dah jumpa dengan lagunya Nakal, Nakal, Nakal. Untuk adik-adik yang bercuti sekolah hari ini, cuti hujung minggu, jangan nakal-nakal. Kalau boleh bantu ibu dan ayah sebuah sedikit lah ya, untuk uruskan kerja-kerja rumah terutamanya. Kalau boleh menyapu, kita menyapu. Mana sampah yang perlu dibuang, dikutip, buang kan. Kita ringankan sedikit beban ibu dan ayah yang pastinya siang dari mula celik mata sampailah nak tidur nanti sentiasa sibuk. Jadi kita sebagai anak-anak yang baik hati, yang orang kata prihatin, tolong-tolonglah ibu ayah buat kerja rumah apa yang patut. Dan jangan lupa juga, mana kerja sekolah yang telah pun diamanahkan oleh guru-guru, selesaikan. Supaya esok hari Isnin nanti, pagi-pagi idaklah kelang kabut baru nak buka beg kan, nak cek buku sekolah, alat tulisnya. Jadi ada masa yang terluang ni, selesaikan apa yang patut. Sambil itu, untuk anda ibu dan ayah yang bertugas ketika ini, selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusannya dan semoga dimurahkan rezeki, dikurniakan rezeki yang barakah. Dan ada kongsikan mengenai satu perkongsian di media sosial, satu account thread yang mana beliau berkongsikan seorang adik ni, seorang perempuan, gaji pertamanya apa yang dia buat adalah dibelanja ibunya. Itu dia, orang kata selalu kita dapat gaji, kita dah berangan, kita nak beli apa untuk diri kita kan. Tapi beliau dengan bangga dan gembiranya telah belanja ibunya makanan. Dan ibunya menerima dengan, ya Allah, gembira, tersenyum. Orang kata itulah senyuman ibu tu yang menerima pemberian anaknya itu, walaupun kalau tengok bukanlah terlalu mahal, tetapi itu adalah hadiah istimewa dari seorang anak. Gaji pertamanya diberikan, memberikan makanan kegemaran untuk ibunya. Jadi senyuman ibu yang menerima itulah ubat keletihan untuk anaknya yang bekerja sebulan bersungguh-sungguh, mengumpul duit, adakan duit untuk berikan kegembiraan kepada ibu dan ayah. Untuk anda juga, anak-anak yang berjuang mencari rezeki, semoga dipermudahkan urusan anda ya, dan sentiasa dapat menggembirakan ibu dan ayah anda. Sejuk perut ibu yang mengandung dapat anak yang baik macam ni, semoga syurga buat anda. Dan untuk ibu dan ayah, semoga berbahagia kerana mempunyai anak yang baik hasil dari didikan dan kasih sayang anda. Kita layan terus ruangan Yub Yong pagi, di pagi luar dah tengah hari dah, 12.18 minit tengah hari ketika ini. Mila, Bila, Bila Cinta. Juga ada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Hanya di Perak FM, untuk koma je.

0: yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Merah FM.

0: Selamat tengah hari, you Beyong. 12.35 minit tengah hari yang berada di atas jalan dalam pemanduan ketika ini. Dan harapkan anda pandu kenderaan anda berhati-hati dan semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Dan Nana nak kongsikan info trafik mana yang dalam kenderaan ketika ini yang di laporan di laman X Plus Trafik dimaklumkan berikutan lori rosak di kilometer 2308 arah selatan dari Cangkak Jering ke Kuala Kangsar. Untuk status terkininya, lorong kecemasan dan separuh lorong kiri masih ditutup. Ya, trafik perlahan. Jadi kepada anda, harap bersabar, bertenang, terus dengarkan Perak FM yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik dan juga informasi terkini untuk anda tenang-tenang dalam pemanduan. Ya, semoga orang kata kalau lambat sekalipun, janjinya anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Baik, saudara, sempena bulan kemerdekaan ini, sama-sama kita memelihara kedaulatan negara yang menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyatnya. Jadi sama-sama kita mempertahankan Malaysia yang aman dan berdaulat dengan menolak perpecahan, menghormati kepelbagaian dan terus menyuburkan rasa cinta kepada negara. Untuk meriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang kebanggaan negara, tanda kita cintakan negara kita ini dan menghargai perjuangan wira-wira dan pelawan kita yang terdahulu. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi. Tuk koma je.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Tuan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan Himat Masyarakat ini

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan college. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan college universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pera aí,
1: Muito comum, é disso.

Dan 90-an terbaik menemani petang koma. 2 petang hingga 3 petang setiap hari di Pera FM untuk koma aja. Ya, di Pera FM tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Dan juga hari ini bersiaran kita untuk hari Sabtu, hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi diharapkan Yop Yong kita semua di hari Sabtu ni, di hujung-hujung minggu ni, semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat dan tentunya lah dengan penuh aktiviti masing-masing. Kalau hari Sabtu Ahad ni hujung minggu kan, masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Okey, Fina di sini temani koma 2 petang hingga 7 malam. Dan juga sebelum tu, terima kasih rakan setengah DJ Nana yang telah pun bersama-sama dengan anda 10 pagi sampailah 2 petang tadi. Okey, dan juga hari ni, okay, macam biasalah kalau hari Sabtu kita ada rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa Mohlabun. Dan hari ini kita nak bersama dengan rakan kita dari Mutiara FM. Nah, kita nak kongsikan tempat-tempat menarik, tempat-tempat bersejarah yang ada di negeri Perak dan juga di Pulau Pinang. Menarik kan? Nah, tambahan ialah hujung bulan ni kan nak cuti sekolah. Jadi mungkin daripada perbincangan kita pada petang ini, mungkin boleh keluarkan idea cuti sekolah nanti nak pergi mana. Okey, jadi nantikan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa Mohlabun hari ini. Kita nak bersama dengan rakan kita DJ Eli dari Mutiara FM Pulau Pinang. Okey, apa perkongsiannya? Tadi Fina dah kongsikan. Okey, dan juga di ruangan ini macam biasa, lagu-lagu 80-an 90-an akan disajikan untuk koma. Jadi terus setia bersama dengan kami di Pera FM, tentunya untuk koma je.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang, berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Eli dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

0: gallo lo gatego.
1: Perbendaharaan lo gatego. Kita hari ini ialah hangat pijo. Maknanya kalau kau nak tahu hangat pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
2: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah kau pecacin kepanasan.
3: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat pijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: Macam nak pecah. Angat video.
1: Untuk koma je. Untuk koma je. Untuk koma je.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut Hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: 90-an terbaik menemani petang koma. 2 petang hingga 3 petang setiap hari di Pure FM untuk koma aja.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Dah?

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Kita bersama-sama dalam Silang Budaya pada petang hari Sabtu hari ini 15 Ogos 2026 dari sekarang hingga jam 4 petang. Dan petang ini Mutiara FM tidak berseorangan kerana kita akan berkolaborasi bersama-sama dengan Perak FM pada petang ini ya. Dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Eli.
0: Ya.
1: Apa khabar DJ Eli?
0: Khabar baik, sihat, alhamdulillah dan
1: ya.
0: Orang Perak apa khabar?
1: Orang Perak khabar baik, sihat, alhamdulillah.
0: Itu dia.
1: Ini kiranya kali pertama ni kita bersama-sama dengan DJ Eli ni.
0: Ya, terima kasih. Saya pun bersama-sama dengan rakan penyampai di Perak FM iaitu DJ Finas. Ya, kali pertama juga kita bersama-sama pada petang ini.
1: Betul.
0: Menerusi Silang Budaya stesen berkembar ya. Panjang umur murah rezeki, kita bersua di udara pada petang hari Sabtu hari ini ya.
1: Betul. Dan juga tentunya lah, kalau kita ni dah bersiaran langsung ni mesti ada sesuatu yang menarik yang kita nak kongsikan. Biasalah kalau kita tahu Pulau Pinang ada kehebatan dia, Perak pun ada kehebatan dia juga.
0: Betul.
1: Kan
0: ya. Apatah lagi kita dalam bulan kebangsaan ini ya. Ada yang menarik kita nak kongsikan kepada pendengar kita, di mana pada petang ini juga anda boleh tonton secara langsung menerusi Facebook ya, sama ada di Facebook Mutiara FM dan juga di Facebook Perak FM ya.
1: Dan juga cuaca dekat sana macam mana, okey ke DJ Lee?
0: Okey, kalau ikutkan semalam, saya kongsikan semalam, lama dah kita tak hujan tau di Pulau Pinang ni kan. Bila hujan, panas. Jadi bila semalam boleh katakan dari pagi ya, awal pagi sampailah ke lewat petang ya, sehingga jam 6 petang hujan renyai sepanjang hari, memang tak dalam keadaan yang orang kata sejuk dingin ya.
1: Nyaman.
0: Ada ibarat macam musim-musim sejuk lah kan.
1: Betul lah, kalau di Perak pun sama juga, lama dah. Tapi semalam mungkin semua negeri hujan kot. Itu yang malas-malas tidur, ya Allah lenanya.
0: Alhamdulillah.
1: Sebab sebelum ni panas kat sini.
0: Betul.
1: Kan.
0: Lepas tu ditambah pula dengan jerbu. Tapi hari ni cuaca kita memang cerah dari pagi sampai sekarang ni. Mulai cerah lah. Kalau yang basuh kain, pakaian nak jemur di ampayan tu, memang cepat kering lah. Kalau semalam memang baju takkan kering.
1: Betul, lembab je baju dia kan. Okey, baik. Hari ni DJ Lee, agaknya kita nak kongsi mengenai apa ni. Orang dah sebenarnya tanya. Tadi kena dah bagi hina. Dekat dengan Perak FM ni, kita nak cerita tempat yang bersejarah, tempat yang menarik di dua buah negeri yang memang terkenal dengan ada sejarah dia tersendiri tu.
0: Ya, betul. Kalau Pulau Pinang ada tempat-tempat bersejarah dia, kalau Perak pun mesti ada. Di Malaysia ni semua tempat ada tempat-tempat yang bersejarah. Tapi yang menariknya, kita stesen berkembang kita, tajuk kita Sisi Sejarah Port Legend Dua Negeri. Itu yang menariknya kan. Jadi
1: betul,
0: jangan ke mana-mana. Dan kalau Mutiara FM sendiri ya, batu dan binaan kedua-dua negeri ni bukan biasa-biasa ya. Bukan calang-calang. Jadi ada 1001 cerita merdeka di sebaliknya. Jadi pendengar Mutiara FM dan juga pendengar Perak FM ya, kena ready. Dah ready ke nak jalan-jalan dengan kami hari ini di Pulau Pinang dan juga di Perak? Jadi selepas ni nantikan ya. Jadi hari ini di Konti vibes dia lain lah, dia lain macam sikit lah kan. Dan bertambah meriah bila Tanjung. Kalau di Pulau Pinang ni sebelah pulau. Kita Pulau Pinang ni ada dua kawasan. Satu di sebelah pulau, satu lagi di sebelah tanah besar, iaitu di Butterworth lah kan. Kalau belah pulau ni orang panggil Tanjung.
1: Tanjung.
0: Kalau Tanjung, dia bertanya kat mana Tanjung tu? Betul-betul nampak bangunan Komta yang tinggi, bangunan pencakar langit yang tertinggi sebelum ni kan di Malaysia. Di situlah Tanjung ya. Jadi meriah bila Tanjung Mari dan Ipoh Mali bersatu di udara pada petang ini ya. Bila sebut pasal Port Legend ni kan, Pinang memang tak boleh dipisahkan dengan sejarah kolonial kan. Bangunan-bangunan kolonial pun masih ada hingga sekarang ini. Dan kemerdekaan negara Penang merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Jadi dari Fort Cornwallis di Padang Kota Lama, dia berhampiran dengan kawasan jetty yang naik feri kan, berhubung antara pulau tanah besar, tanah besar ke pulau. Dia tak jauh lah dengan Fort Cornwallis ni kan. Iaitu kita panggil Padang Kota Lama, tempat bendera Union Jack diturunkan masa kemerdekaan negara kita tahun 1957 dululah kan. Dia terletak di lebuh pantai, dan setiap street di Georgetown ni ada cerita merdeka tersendiri. Jadi Finas,
1: memang menarik. Jadi saya sebenarnya tertarik dengan Tanjung. Jadi orang kalau sebut Nana Tanjung tu maksud dia lelaki dari Tanjung lah maksud dia kan.
0: Kadang-kadang panggilan Nana tu sebenarnya untuk kalau kita Pinang terkenal dengan Jawi peranakan kan.
1: Okay.
0: Kalau isteri nak panggil suaminya Nana, macam abang lah. Maksudnya abang. Ataupun kadang-kadang dalam adik-beradik, kalau kita ada abang, bagi Jawi peranakan, dia panggil abang dia pun Nana juga.
1: Oh, Nana juga.
0: Itu maksud dia.
1: Okay. Sebab selalulah tengok kadang-kadang ada cerita kan yang menggunakan loret Pulau Pinang ni kan. Jadi memang menarik tu, kita pun terikat. Oh, Nana Tanjung. Maksud dia lelaki Tanjung ataupun abang yang duduk di Tanjung lah tu kan.
0: Belah-belah pulau ni lah.
1: Belah-belah pulau. Okay, baik. Tadi DJ Lee dah cerita pasal Pulau Pinang ni. Fena nak kongsikan mengenai Perak pula. Dan juga kalau kita sebut tentang tempat bersejarah di Perak ni, memang orang kata ada kitab dia lah. Memang sejarah dia memang sangat banyak. Ada tebal lah kira kalau ada selak bukunya kan. Sebab Perak ni sangat-sangat unik. Di mana sejarah bukan bermula ketika British datang, tapi jauh lagi sebelum itu Perak sudah mempunyai kerajaan, masyarakatnya, perdagangan dan juga budaya yang tersendiri. Dan juga bila kita bercakap tentang kemerdekaan, jadi kita rasa kita tengok perjalanan sejarah itu dari awal. Sebab kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak muncul begitu saja pada tahun 1957. Mesti ada cerita di sebalik kemerdekaan itu, dan ia adalah hasil daripada perjalanan yang cukup panjang. Jadi kata nak dapat kemerdekaan ni bukan, oh kata bukan senang-senang lah. Banyak cabaran yang dilaluinya kan. Dan juga bangunan mungkin tidak boleh bercakap, batu mungkin tidak boleh bercerita, sungai tidak boleh beritahu apa yang berlaku, tetapi sejarah yang kita tinggalkan boleh membuatkan tempat itu seolah-olah bercakap. Dan Perak mempunyai banyak tempat seperti itu.
0: Semestinya kan. Jadi pendengar dan juga penonton Mutiara FM, Perak FM, kita pernah tak ambil gambar di bangunan bersejarah sampai sanggup tunggu turn yang panjang ataupun giliran yang panjang kan?
1: Betul.
0: Cuba mengaku dan komen sikit lah kan. Kita dah tahu juga kan. Jadi bila sebut pasal Port Legend ni kan, Finas, Pulau Pinang memang tak boleh dipisahkan dengan sejarah kolonial dan kemerdekaan negara ya. Jadi hampa, hampa ni maksudnya anda bayangkan lah.
1: Hampa
0: bayangkan, jalan-jalan kat Padang Kota Lama terus nampak Fort Cornwallis yang ada kota tu kan, kubu kat situ. Fort Cornwallis, fortifikasi paling terbesar di Malaysia yang terletak di Padang Kota Lama lah kan. Di situ Padang Kota Lama, dia disebut Padang Kota Lama pun ya, Fort Cornwallis pun ya.
1: Okay.
0: Dan paling besar ya, fortifikasi paling besar di Malaysia yang dibina sejak tahun 1786. Jadi kat situlah tempat bersejarah di mana bendera Union Jack diturunkan sewaktu kemerdekaan pada tahun 1957. Belum kira lagi bangunan-bangunan kolonial sepanjang laluan lembu pantai dan lembu Aceh lagi. Memang banyak kat situ bangunan-bangunan bersejarah, Finas.
1: Tapi kalau orang yang dah biasa ke Pulau Pinang memang tahu lah kan. Orang kata dengan bangunan-bangunan dia yang cukup cantik, yang ada sejarahnya tersendiri kan. Tapi kalau di Perak pun sama juga. Orang Perak pun bukan biasa-biasa, kata Demo. Kata Demo tu kata anda lah kan. Jadi kalau Pinang bangga dengan Georgetown Perak pula, kita ada Taiping, bandar yang pertama di Malaysia. Dia ke Taiping ni, dia nak menuju ke utara lah kan.
0: Dekat dengan Pinang dah tu.
1: Dekat dah dengan Pinang tu. Jadi lorat pun lebih kurang dah kan. Lorat utara dah kan. Okey, jadi antaranya kita ada penjara pertama di Taiping. Zoo pertama juga, Zoo Taiping. Kita ada club golf pertama, sampailah ke stesen kereta api pertama di Tanah Melayu yang menghubungkan Taiping ke Port Well pada tahun 1885. Dan semua itu bermula di Perak. Dan Taiping Ping itu sendiri ibarat muzium terbuka untuk sejarah negara kita. Itu baru Taiping tu, banyak lagi tempat lain tu.
0: Betul. Kalau ikut negeri Perak ni, besar negeri dia. Satu tempat ke satu tempat tapi pun makan masa sejam, dua jam juga kan. Ada tempat, bergantung lah kan.
1: Betul. Kalau dari Ipoh nak ke Taiping pun sejam juga rasanya.
0: Betul.
1: Jadi orang kata jarak tu agak jauh sikit lah kan. Itu istimewa Perak lah tu.
0: Menarik betul apa yang Finas kongsikan. Tapi batu-batu tua dan seni bina era kolonial ni kan, Finas, kat Penang pun ada aura nostalgia yang sangat kuat. Bila lalu dekat area bangunan UAB ataupun Lebuh Light, ya, masa bulan kebangsaan ni, terus rasa macam berada pada zaman perjuangan dulu-dulu tu.
1: Oh, itu vibes dulu-dulu lah kata dulu. Orang kan. Okay, memang menarik lah. Dan juga Fina nak kongsikan mengenai sejarah yang ni semua orang tahu. Dalam buku teks sekolah dulu pun ada bercerita mengenai sejarah ni. Kompleks sejarah Pasir Salak. Di mana Pasir Salak bukan sekadar sebuah tempat di tebing Sungai Perak, ia merupakan antara lokasi penting dalam sejarah penentangan masyarakat Perak terhadap campur tangan British. Dan nama yang tidak boleh dipisahkan daripada Pasir Salak ialah Datuk Maharaja Lela. Kemudian kita ada tokoh seperti Sepuntum, kita ada Pandak Indut dan Si Putih yang sering disebut dalam kisah penentangan tersebut. Dan juga apa yang berlaku di Pasir Salak ini menjadi sebahagian penting daripada sejarah Perak pada tahun 1875. Dan pada masa itu berlaku ketegangan berikutan campur tangan British dalam pentadbiran Perak, dan J.W.W. Bush dilantik sebagai residen British Perak. Dan dasar-dasar pentadbiran yang diperkenalkan menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pembesar dan masyarakat tempatan, dan akhirnya berlaku peristiwa pembunuhan Bush di Pasir Salak. Dan juga itu adalah sesuatu sejarah yang sangat-sangat menarik lah yang kita boleh kongsikan, di mana kita boleh lihat bagaimana orang pada zaman dahulu mempertahankan apa yang mereka percaya sebagai hak mereka. Orang dulu-dulu punya perjuangan tu untuk menjaga tanah air tercinta tu kan. Jadi itu kita cerita sedikit lah mengenai Pasir Salak. Jadi bila kita datang ke Pasir Salak hari ni, kata orang jangan sekadar ambil gambar je. Mungkin ialah sekarang kan semua orang suka bergambar kan. Tapi kita hayati dan cuba kita bayangkan suasana pada zaman itu. Sungai yang sama, tanah yang sama, tapi manusia dan zamannya yang berbeza. Dan dari situlah kita boleh menghargai sejarah.
0: Itu dia. Kan panjang lebar sejarah yang diceritakan oleh Finas ya.
1: Kalau ikut banyak lagi ni, tapi tak apa, kita nak dengar juga yang dari Pulau Pinang pula kan.
0: Boleh, tapi kalau kita berehat dengan lagu dulu boleh tak?
1: Boleh sangatlah boleh.
0: Kita dengarkan dulu, selepas ni kita akan bersama-sama lagi dalam Stesen Berkembar.

0: vară bărtăm soare.
1: Bisinila, udai băsilang, cerită de cumsi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga kedesa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Itu dia, kita masih lagi bersama dalam Silang Budaya, stesen berkembar Mutiara FM dan juga Perak FM pada petang ni, ya Finas?
3: Ya, betul. Dan juga rata-rata mungkin ada orang cakap, ini idea yang bagus ni DJ Lee, sebab ujung bulan ni kan cuti panjang, sekali dengan cuti sekolah. Jadi bila ada segmen hari ni, kita bersembang mengenai kehebatan dua buah negeri ni dengan sejarah masing-masing. Jadi buka minda, dekat Penang ada ni, jom kita ke Penang, jom kita ke Perak. Itu istimewa dia tu.
2: Kan, bila dah datang ke utara tu kan, dah lalu Perak, sampailah ke Penang. Jangan lupa untuk melawat tempat-tempat yang bersejarah. Bawa anak-anak kita untuk mengenali sejarah, ya, dan juga perjuangan orang-orang terdahulu, ya, yang mana nak mendapatkan kemerdekaan negara kita bukannya mudah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Finas tadi kan, Finas bercerita tempat-tempat yang menarik itu, sejarah di Perak tu, rasa belum puas lagi. Ada lagi tak yang nak dikongsikan sebelum Eli kongsikan pada petang ini?
3: Okey, tadi kita dah cerita pasal-pasal salah. Sekarang ni kita nak kongsi mengenai Kuala Kangsa. Tapi orang Perak sebut apa tau? Kuala Kangsa. Kuala Kangsa. Ada lain sikit bunyi dia kan. Jadi semua orang sedia tahulah di mana Kuala Kangsa adalah bandar diraja dan identiti Perak. Okey, kalau kata pasal salah, kita dah bercerita mengenai kisah penentangan. Jadi di Kuala Kangsa ni membawa kita kepada kisah institusi Kesultanan Perak. Di mana Kuala Kangsa ialah bandar diraja, dan di sini kita boleh melihat bagaimana institusi kesultanan menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah negeri. Antara tempat yang terkenal ialah Istana Iskandaria dan Masjid Ubudiah. Ini memang kalau siapa yang datang Kuala Kangsa, di sinilah lokasi untuk bergambar, mencipta kenangan dan sebagainya. Dan juga tetapi ada satu perkara yang menarik untuk kita kongsikan. Kemerdekaan bukan maksud kita memutuskan semua perkara daripada sejarah lama. Sebaliknya, ketika negara menuju kemerdekaan, institusi tradisional juga menjadi sebahagian daripada struktur negara yang sedang dibentuk. Dan juga Raja-Raja Melayu memainkan peranan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dan sebab itu, apabila kita bercakap tentang kemerdekaan, kita tidak boleh melihatnya hanya dari satu sudut sahaja, kerana ia melibatkan rakyat, pemimpin politik, Raja-Raja Melayu, golongan intelektual, guru, wartawan dan masyarakat, semuanya mempunyai tempat dalam sejarah.
2: Itu dia, perasan tak tempat sejarah kat Penang dan juga Perak ni sekarang dah jadi tarikan pelancong yang sangat-sangat trending dan juga moden. Jadi kat Penang ni pun sama juga, Finas, ya. Kawasan warisan Georgetown tu terdapat bangunan-bangunan kolonial era era 1800, ya, sebelum abad ke-19, ya, banyak diubah suai jadi heritage cafe. Jadi galeri seni, penada dan juga hotel butik. Selain itu, pelancong dapat rasa pengalaman minum kopi dalam bangunan yang usianya ratusan tahun. Dan sekarang ni dia jadikan bangunan-bangunan lama tu macam kafe-kafe, ada yang jadikan kafe hipster dan sebagainya kat Pulau Pinang ni lah. Sebab kita masih lagi kekalkan bangunan-bangunan lama yang ada di Pulau Pinang, di Tanjung ni sendiri, sebelah pulau.
3: Dan sebenarnya tak ada beza pun dengan Perak, sebab lagi satu kan kita ada arts di dinding-dinding tu kan. Itu antara salah satu orang kata daya tarikan lah kalau datang ke Perak dan juga Pulau Pinang, betul tak?
2: Ya. Yeah.
3: Okey, dan juga lagi nak Fida kongsikan mengenai Pulau Pangkor pula ke?
2: Ya, sangat. Tapi kan apa yang Fina kongsikan tadi, nasib baik Eddie dah pernah pergi ke tempat-tempat tu.
3: Semangga.
2: Pasal Salak lah, Kuala Kangsar, Bandar Diri Raja. Kalau cakap pasal Pulau Pangkor ni, ramai yang nak tahulah, orang Perak kabur lah sendiri. Macam mana tempat dia? Masih lagi okey ataupun ada perubahan? Silakan Fina.
3: Okey, kalau di Pulau Pangkor sekarang ni macam-macam ada. Dulu kalau kita nak beli coklat ke apa semua, kita kena pergi Langkawi kan. Sekarang ni dekat Pulau Pangkor pun ada. Nak beli pinggan mangkuk pun boleh. Jadi jomlah datang ke Pulau Pangkor ni, di mana ada sejarahnya juga di Pulau Pangkor ni. Dan juga kita akan menemui satu lagi tinggalan sejarah yang menarik, iaitu Kota Belanda. Dan juga kota ini mengingatkan kita kepada zaman perdagangan dan persaingan kuasa asing di rantau ini. Dan Selat Melaka sejak dahulu merupakan laluan perdagangan yang sangat penting, dan Perak pula terkenal dengan hasil timah. Jadi tak hairanlah kalau kuasa luar berminat untuk mendapatkan pengaruh terhadap perdagangan di kawasan ini. Dan juga bila kita melihat Kota Belanda hari ini, mungkin kita nampak sebuah binaan lama, tetapi sebenarnya ia adalah sebahagian daripada cerita besar tentang bagaimana kuasa-kuasa dunia melihat rantau kita. Dan bagi saya sendiri, ini penting untuk difahami, di mana tanah Melayu bukan kawasan yang terasing, kerana kita berada di lokasi yang sangat-sangat strategik, dan sebab itulah pelbagai kuasa asing datang dan cuba mendapatkan pengaruhnya.
2: Menariknya kan. Kalau ke Perak, kalau orang tak ke Pulau Pangkor tu macam tak sampai Perak lah.
3: Ya, betul, kenalah. Kena kata wajib hadir lah ke Pulau Pangkor ni. Selain daripada ada sejarah dia tersendiri, orang kata bolehlah healing-healing dengan family kan. Cuti-cuti Sabtu Ahad pun boleh je, tak ada masalah.
2: Itu dia. Tapi kalau nak ke Pulau Pangkor, kena naik boat jugalah kan.
3: Ada ferry, kena naik ferry, dari Lumut. Jadi boleh parkir kenderaan di Lumut. Jadi kita naik ferry.
2: Sekejap je nak seberang tu, dekat
3: kan? Dalam 45 minit kurang lebih macam itulah kan. Tapi kalau di Pinang pun, kalau naik ferry paling seronok. Sekarang masih lagi boleh bawa kereta naik ke atas ferry tak?
2: Okey, sekarang ni untuk ferry yang lama tu dah jadi yang kata tinggalan sejarah lah. Sekarang dah 3 tahun masuk tahun keempat lah. So 3 tahun lah. Kita dah ada ferry baru. Ferry tu lebih kecil, hanya penumpang pejalan kaki dan juga kenderaan seperti basikal dan motosikal saja yang boleh naik kenderaan ferry tu nak menyeberang sama ada pulau ke Perai, Perai ke pulau. Tak ada masalah kan.
3: Betul. Tapi momen tu paling best lah. Kalau momen boleh naik kereta tu kan, semua orang akan keluar pada kereta, duduk di tepi-tepi kan. Itu momen paling terindah lah. Sebab Fina pun banyak kali juga sampai ke Pulau Pinang. Dan juga itu antara aktiviti yang wajib dilakukan lah.
2: Betul. Kalau datang ke pulau, nak masuk ke pulau, ada dua cara. Dululah kan, sebelum ni ferry untuk kenderaan ke kenderaan bukan takat kereta.
3: Betul.
2: Tapi lori, bas pun boleh masuk.
3: Betul,
2: juga.
3: Semua ada.
2: Dan sekarang ni ada jambatan Pulau Pinang dan juga jambatan kedua lah. Menghubungkan antara pulau ke tanah besar, tanah besar ke pulau. Jadi menarik kan, kat Pinang kita ada juga macam tadi Finas dah kongsi tiga tempat yang menarik yang ada di Perak. Semua tu tempat-tempat bersejarah juga. Kalau kita tengok kat Pinang pun macam Finas tadi ada nyatakan ada street art kat sana. Kalau kat Pulau Pinang, sebelah pulau ni pun ada street art Georgetown, yang mana dinding-dinding binaan warisan ni kan ada dilukiskan gambar-gambar. Jadi pelancong akan datang untuk bergambar di kawasan tersebut lah. Dan pelancong sanggup tau jalan kaki berjam-jam pusing lorong bersejarah semata-mata nak cari lukisan mural dan pelajari sejarah tempatan secara santai-santai kan. Kat situ juga ada beca tau. Beca juga.
3: Betul.
2: Jadi kan, inilah bukti tempat bersejarah ni kalau dijaga dan dihidupkan dengan aktiviti pelancongan, di mana ia akan terus tetap relevan untuk generasi muda. Jadi orang muda pun seronok nak kenai sejarah tanah air kita, Malaysia tercinta, khususnya Pulau Pinang. Jadi Finas,
3: jadi memang betul lah tu yang dekat Beca. Masa mula-mula dulu tengok macam mana diorang ni bergambar. Lepas tu bila kita pergi sendiri, oh macam ni. Sebab dulu yang popular dulu di Pulau Pinang kot, yang apa, mural di dinding ni kan. Jadi kita tengok macam mana. Bila kita pergi, oh macam ni hasil dia. Jadi sekarang ni di Perak pun ada juga mural. Di boleh dikatakan semua tempat adalah mural tu kan. Dan juga kata kenangan boleh tercipta di situ. Okey, baik. Dan juga Fina nak kongsi lagi lah. Banyak pula Perak nak berkongsi petang.
2: Silakan,
3: ni kan. Okey, kita nak cerita pasal Lenggong pula. Kata sejarah yang jauh lebih tua mengenai Lenggong ni. Jadi tadi kita dah cerita pasal penjajahan yang dah kata beratus tahun dahulu kan. Lenggong ni membawa kita jauh lebih ke belakang. Jauh sebelum wujudnya British, jauh sebelum wujudnya kerajaan moden. Di Lembah Lenggong terdapat bukti penting kehidupan manusia prasejarah, dan kita mengenali penemuan yang sering disebut sebagai Perak Man. Dan juga ini menunjukkan bahawa sejarah manusia di Perak bukan bermula apabila kuasa asing datang. Manusia sudah berada di bumi ini sejak ribuan tahun dahulu, dan sebab itu saya suka melihat sejarah Perak sebagai satu garis yang sangat panjang. Kata orang, daripada manusia prasejarah kepada kerajaan Melayu, kepada zaman perdagangan, kepada penjajahan, kepada perjuangan, dan juga kepada kemerdekaan, dan akhirnya kita kenalilah negara yang kita cintai ini.
2: Tu dia kan.
3: Dari sana, dari sini, akhirnya kita dapat kemerdekaan tanah air kita.
2: Tu dia. Kalau Perak negeri dia sangat besar, ya, besar dari berbanding Pulau Pinang. Jadi banyaklah tempat-tempat dia, tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang bersejarah, ya. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, dekat Lenggong. Lenggong bukan salah satu kawasan tapak warisan dunia juga ke?
3: Betul, betul tu. Jadi banyak sangat peninggalan-peninggalan di sana. Dan paling paling popular adalah Perak Man tu lah kan. Selain Lenggong ada juga Greek, dan juga macam DJ Lee cakap tadi lah, di Perak ni sangat luas dan juga sangat banyak tempat menarik, sangat banyak sejarah. Itu kita baru cerita beberapa tempat je. Kalau nak diikutkan banyak lagi sebenarnya kan. Tapi kita kongsi yang ni dululah. Akan datang mungkin kita boleh kongsi lain pula kan.
2: Itu dia. Tapi kalau kita tengok balik kan, menarik pula hari ni kita berbicara mengenai dengan sejarah, dengan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Perak, di Pulau Pinang sendiri, ya. Jadi pendengar Pulau Pinang boleh tahu tempat bersejarah di Perak, dan pendengar di Perak pun boleh dengar, boleh tahu lebih lanjut lagi mengenai tempat-tempat bersejarah di Pulau Pinang ini khususnya lah kan. Tapi kalau contohlah bagi Fina sendiri lah kan, selalunya kalau orang nak ke Perak, kalau berlaku Ipoh ni kan, kat mana lagi tempat yang sesuai untuk orang pergi kalau ada tempat-tempat bersejarah di Ipoh? Ada lagi tak boleh dikongsikan dengan pendengar kita?
3: Okey, kalau kata di Ipoh ni banyak juga tempat-tempat menariknya. Macam tadilah, macam ada lukisan mural di bandar-bandar Ipoh. Kita ada stesen kereta api Ipoh juga. Ada sejarahnya tersendiri. Jadi dia masih mengekalkan konsep yang lama. Jadi sesuailah untuk kita bergambar dan sebagainya. Di Ipoh juga ada stesen bas yang tertua pun ada juga. Masih ada lagi.
2: Masih beroperasi
3: lagi. Jadi kita boleh nampak, kita boleh rasa suasana macam dulu, vibes dulu-dulu. Jadi kita boleh tengok dengan keadaan kerusi dia kan. Tapi bas tu bas barulah. Cuma keadaan suasana dia, gerai dia. Jadi kena datang lah. Dan juga memang sangat banyak lah tempat-tempat yang menarik yang masih ada lagi di Ipoh, yang kekal lagi di Ipoh. Selain itu juga tempat riadah di Padang Ipoh pun lama juga. Di satu tempat yang orang kata ada aktiviti dia di sebelah siang ataupun malam. Orang nak main bola boleh. Macam-macam lah ada di Ipoh ni. Kalau di Pinang pula,
2: kalau di Pinang pun banyak juga ya, tempat-tempat yang menarik yang masih lagi menjadi tinggalan sejarah. Antaranya Museum Perang, ya, yang ada nak menghala ke kawasan sebelah Barat Daya. Kan, dia atas sikit, orang kata atas sikit sebelah dekat Batu Maung tu. Memang Museum Perang yang orang boleh pergi melawat juga kan. yang tu pun tinggalan sejarah yang masih ada dulunya. Orang Pulau Pinang sendiri pun tak menyedari kewujudan muzium perang tersebut. Tapi ada satu dokumentari yang disiarkan di TV, ramai mulai tahu pasal dia tempat agak tersembunyi sangat-sangat. Jadi kita pun tak tahulah kan. Jadi bila dah ni dah jadi tumpuan pelancong juga kat sana tu. Selain tu juga kalau kita tengok macam sekolah di Pulau Pinang pun kita ada sekolah-sekolah yang dah berusia ratusan tahun, yang mana masih lagi kukuh, masih lagi menjadi tempat pelajar-pelajar menimba ilmu. Antaranya sekolah yang dah beratus tahun usianya adalah Pinang Free. Sekolah Pinang Free, di mana di sekolah Pinang Free ni pun banyak tokoh-tokoh politik kita bersekolah di sana. Antaranya Perdana Menteri Malaysia sendiri yang pertama pun bersekolah di sana. Itulah, iaitu di sekolah Pinang Free sebelah pulau kan. Kebanyakan di Tanah Besar pun ada tempat-tempat bersejarah. Kita masih lagi ada stesen kereta api. Sekarang ni dah diubah suai, dah jadi okeylah, moden kan. Tapi itulah yang menghubungkan jalan rail ya, dari Pulau Pinang, tapi tak ada sebelah pulau. Dia tak sampai. Kalau naik kereta api tu dia hanya sebelah Tanah Besar saja. Jadi di situ ada stesen kereta api, turun di Batuas, lepas tu kenalah menyeberang menggunakan feri lah untuk ke sebelah pulau. Kalau sebelah pulau ni kita dah memang tak ada kereta api. Tempat yang menarik satu lagi, kita ada di Bukit Bendera, di mana kereta api dia dia menyusuri kawasan hutan bukit nak naik ke puncak Bukit Bendera. Dari kaki bukit nak menghala ke puncak Bukit Bendera tu kena naik satu laluan je untuk orang ramai sebenarnya, yang dibuka iaitu menggunakan kereta api lah ataupun dia papan kabel lah nak naik. Tapi dia guna rail lah, menyusuri bukit naik sampai ke puncaknya. Walaupun kereta api tersebut dah baru, dulunya memang tak tak ada penghawa dingin lah. Dibuat daripada kayu, kemudian dia bertukar, dia jadi warna merah kan. Tertutup, ada masa tu tak ada aircon juga. Lepas tu ada aircon. Sekarang, dulu kena tukar dua kali tau. Naik sampai dari kaki bukit sampai ke pertengahan bukit, tukar. Sekarang ni hanya sekali je, naik terus dalam masa lebih kurang 10 minit macam tu boleh sampai ke puncak.
3: Pina pernah naik sekali masa tu. Itu kali pertama, jujur cakap lah kan, kali pertama naik masa kita sambut Hari Radio 2022 di Pulau Pinang
2: tahun lepas 2025.
3: 2025, maafkan saya, jauh sangat pergi 2022 kan. Betul, itu kali pertama. Dan juga kita naik kereta api tu pun lancar je. Cuma untuk pengalaman pertama tu kan, bila kita nak naik ke atas tu rasa seriau juga kan, dengan nak turun kan. Tapi memang menarik, sampai atas puncak dia memang sangat-sangat cantik. View dia memang tak payah cakap lah. Jadi orang kata kena datang sendiri, kena tengok sendiri yang mana belum pernah sampai ke Bukit Bendera. Macam Fina kali pertama sampai memang wow sangat.
2: Oh, itu kali pertama.
3: Kali pertama tahun lepas malu nak cerita.
2: Tapi sampai juga akhirnya kan.
3: Akhirnya sampai juga. Sebab kita pun tahu kan, itu antara lokasi yang sering kita pengunjung datang. Jadi memang pack kat situ.
2: Betul.
3: Jadi masa tahun lepas tu adalah orang kata kenangan. Dan juga orang kata dapatlah merasai. Boleh cerita kat orang juga. Kalau naik Bukit Bendera macam ni perasaan dia kan.
2: Kat sana pun banyak bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah zaman-zaman British. Semuanya rumah-rumah batu, macam kita tengok kat Cameron Highlands lah kan. Kalau kita jadi kat situ pun ada. Jadi memanglah banyak, tapi kita, di atas tu kalau kita tengok kan, yang menariknya kita boleh tengok matahari terbit dan juga matahari terbenam. Kalau ada suka yang pergi seawal pagi, 6.30 pagi ya, beroperasinya kereta api tu, boleh naik. Ada yang kata nak pergi awal-awal pagi lah sebab nak tengok sunset ataupun masa matahari nak terbit tu kan. Oh, indahnya kan sebelah pagi. Betul. Kalau sebelah petang tengok matahari terbenam pun, keindahan alam semula jadi, boleh tengok lah dari kawasan puncak Bukit Bendera tu.
3: Dah rasa dah tahun lepas macam mana. Sebab dah tengok memang cantik lah kan.
2: Kalau macam hari Sabtu Minggu, hari Jumaat Sabtu Minggu, kalau siapa yang nak pergi ke Bukit Bendera tu, elok lah bergerak dari rumah 5.30 pagi, 6 pagi, 6-6 suku pagi dah kena sampai dekat kawasan Bukit Bendera tu. Sebab apa tau? Sebab nak naik tu kan memang queue panjang. Sebab dia ada satu kereta api naik, satu kereta api turun. Kena tunggulah kan. Yang pergi tu terlalu ramai kan.
3: Betul.
2: Jadi boleh berdiri, boleh ambil gambar ya. Memang sangat menarik. Itu antara tempat yang menarik yang boleh dikongsikan lah untuk orang-orang yang belum pernah sampai ke sebelah pulau Pulau Pinang ni. Pergilah ke Bukit Bendera.
3: Okey.
2: Ya?
3: Dan juga pernah nak cerita sikitlah mengenai Ipoh ni. Mungkin ramai yang silakan. Semua orang tahu mengenai Ipoh ni kan bandar hipster. Jadi anak-anak muda sukalah nak bergambar dekat sini dan sebagainya, nak merasai makanan-makanan yang ada di Ipoh ini. Ramai yang cakap kalau macam kita sarapan di Ipoh ni dia lain sikit. Okey, kalau macam di Pinang, sarapan pagi selalunya makan apa?
2: Okey, ada tempat ya. Kalau di Pinang ni ada orang suka makan sarapan pagi bermula dengan nasi. Kalau nasi lemak tu seluruh Malaysia dah popular lah kan. Selain itu kalau kat Pinang ni dia dikenali sangat-sangat dengan nasi kandak lah.
3: Oh, nasi kandak memang wajib lah kalau Pinang tu. Nak cari juga nasi kandak sedap, memang Pinang. Tempat lain tak boleh lawan ni. Okey, kalau
2: itu makanan berat.
3: Oh, itu makanan berat.
2: Kalau nak ada yang suka makanan pagi tu yang berat terus kan. Ada yang suka macam kuih-kuih muih. Salah satu kuih muih yang popular kat Pulau Pinang ni bukan semua tempat ada pun tau.
3: Kuih apa tu?
2: Kuih nama dia serabai.
3: Oh, serabai yang makan dengan kuah durian tu ke?
2: Boleh makan dengan kuah durian ataupun kuah apa yang diperbuat daripada gula merah tu. Dia pekat-pekat tu kan. Kalau makan kat Pinang ni ada tempat lah. Kat situ tempat dia memang sedap, di Taman Tun Sadun contohnya lah kan. Itu kuih serabai. Kalau orang yang duduk berhijrah, orang Pinang berhijrah luar dari Pinang duduk di selatan ke pantai timur ke apa Kuala Lumpur ke, kalau balik main Pinang dia kata tak sah lah kalau tak kenal serabai. Sumpah tak balik Pinang kalau tak makan serabai tu.
3: Itu wajib makan lah tu. Okey, itu kalau di Pinang. Kalau di Ipoh ni pula, sarapan pagi ni kita makan apa tau? Kita makan mie kari.
2: Mie kari
3: Ipoh. Lepas tu kita ada juga mie kicap.
2: Itu sebelah pagi.
3: Itu di sebelah pagi. Memang di Ipoh itu makanan dia lah. Jadi selalu orang kalau jumpa mie kari mungkin di sebelah petang kan. Orang makan mie kari kan. Tak ada. Di Ipoh pagi-pagi dah boleh makan. Dan juga rata-rata banyak sangat gerai di Perak ni memang menyediakan juadah seperti itulah. Mie kari, mie kicap, apa kuih-kuih goreng dan sebagainya lah. Dan juga salah satu kuih tradisi yang orang perasan macam kuih tepung pelita. Tapi dekat Perak kita panggil kuih limeh.
2: Oh, kuih limeh.
3: Kuih limeh.
2: Boleh ceritakan sikit pasal kuih limeh ni?
3: Kuih limeh tu
2: first time saya dengar.
3: Dia sebenarnya sama je dengan tepung pelita. Yang kata bawah dia warna hijau, atas dia warna putih. Lepas tu dibalut dengan, dia bukan dibalut lah, dia ada, dia letak dalam satu bentuk yang dia buat macam kelongsong tu. Jadi sebenarnya dia sama je. Macam saya dulu pun pelik, kenapa diorang panggil kuih tepung pelita sebab kami di Perak ni panggil kuih limeh. Sebab rasa dia pun lebih kurang. Cuma kuih limeh ni dia lebih lembut lagi lah daripada tepung pelita. Jadi nanti DJ Lee kalau datang pun kena try carilah juga tepung kuih limeh ni.
2: Saya kena tanya kuih limeh kat mana boleh dapat, saya dapatkan.
3: Nak makan kuih limeh ya. Okey, jadi Fina nak kongsi lagi mengenai Ipoh ni. Di mana ramai yang sedia maklum, Ipoh terkenal dengan penangan white coffee-nya yang memang kau.
2: Betul, dia dari Ipoh lah kan.
3: Dari Ipoh lah white coffee dia kan. Jadi kopi dia orang kata lain sikit rasa dia kan. Dan juga siapa sangka sebuah kawasan yang pernah mengalami peristiwa hitam pada tahun 1892 ini, di mana kebakaran yang sangat besar pernah berlaku mampu membangun menjadi sebuah bandar yang cukup hebat dan terkenal di Malaysia. Dan Ipoh pernah disenaraikan dalam satu laman web pelancongan antarabangsa. Itu antara orang kata permulaannya lah kan. Dan juga salah satu kenapa Ipoh dipilih sebagai lokasi pilihan ramai adalah kerana ia mengekalkan dan memelihara warisan klasik tanpa dimakan di peredaran zaman yang menghapuskan perubahan. Dan rata-rata kalau kita jalan di Pekan Ipoh sendiri di Jelia, masih lagi kekal bangunan yang lama. Kalau ada perubahan pun mungkin diubah suai dari segi cat semula. Dan juga kebanyakan bangunan-bangunan tu dijadikan tempat makan hipster untuk orang-orang muda zaman sekarang ni.
2: Betul. Macam tu juga kat Penang pun ada yang daripada bangunan-bangunan lama dijadikan kafe-kafe hipster, restoran dan sebagainya. Dan di situ jugalah kalau orang main Penang dia berkata syurga makanan. Kalau tak perkenal syurga makanan kat Penang ni macam serupa main Penang tak sah lah kan.
3: Betul. Lagi satu kalau tak datang Penang tak ada jeruk.
2: Jeruk.
3: Itu pun tak kata tak Penang lah tu kan. Kata ada jalan Corasta tak silap
2: betul.
3: Kan.
2: Betul. Jadi macam Fina sendiri ya. Fina asal dari Perak.
3: Saya memang asal orang Perak.
2: Belah mana Perak tu?
3: Okey, kalau ikut sejarah dia panjang ni. Banyak juga kitab nak kena buka ni. Okey, kalau mak ayah saya asal dari Lambor Kanan. Ini salah satu daerah di Perak Tengah yang menggunakan logat, pure logat Perak.
2: Macam mana logat dia kalau orang belah apa Lambor Kanan ni?
3: Orang Lambor Kanan macam cakap tadi, dia lebih kepada macam kalau kita cakap biasa, macam kita cakap tak ada kan. Okey, contoh ada tak apa pensel kat situ? Macam kita sebut tak ada kan. Kalau di sana ada tak pensel kat situ? Entah, tak mandang pun. Maksudnya tak ada pun. Dia lorat dia lebih pekat sikit lah. Kadang-kadang saya sendiri pun kalau dengar opah ke bercakap kan, saya pun tak faham juga. Nak mencari kamus juga rasanya kan.
2: Sebab apa? Sebab Perak dia tengok daerah. Sebab setiap daerah ada lorat dia tersendiri.
3: Betul-betul.
2: Macam kat Penang pun kita ada belah pulau ni, belah Georgetown, untuk kategori Jawi Peranakan kan. Biasanya orang peranakan ni dia akan cakap janganlah duk pi kacau orang. Saat lagi depa marah tau. Dia macam lanjut-lanjut macam tu kan. Ada yang tengok kawasan juga kan. Hang jangan duk pergi kacau dia. Saat lagi hang pergi kacau dia ti demah lagi. Sengak.
3: Betul lah.
2: Dia ada lorat-lorat jugalah kan.
3: Yang lorat pertama di Jelly cakap tadi tu, dia macam dia lembut. Tapi dia ada irama dia macam marah. Dia macam tu je kan. Suka dengar lorat-lorat Pinang ni kan.
2: Tu macam orang katalah dia katakan hang jangan pi hang jangan duk jumpa dia, hang pi buat leceh kat dia. Sat lagi dia tigeram, dia naik angin, habis kita semua.
3: Betul. Sebab dulu ada juga tengok satu TikTok viral pasal Aci dengan siapa lupa nama tu.
2: Dia Aci B.
3: Aci B.
2: Jadi dia penerbit, saya pun ada kat sini.
3: Oh ya ke?
2: Mimi. Itu program sketsa lah yang ada dikongsikan resepi juga dalam sketsa tersebut. Yang ada sembang-sembang. Orang Penang kalau sembang, tangan kepala semua goyang.
3: Itu menarik dia tu kan. Hari ni seronok rasanya macam kita mengenali lebih lanjut, bukan sekadar tempat bersejarah je. Kita cerita juga mengenai lorat-lorat pun kan. Selama ni kita dengar lorat Perak ada satu je, sebenarnya banyak sebenarnya.
2: Betul.
3: Kita ada juga Banjar, macam-macam ada di Perak ni kan. Dan juga di Pulau Pinang pun kita ingatkan ada satu je, rupanya ada juga lorat dia tersendiri.
2: Sebab Penang bukan saja terkenal dengan Jawi Peranakan. Kalau orang Cina pun dia ada Cina Peranakan ya. Di mana orang Cina Peranakan, tapi sekarang dah berkurang dekat Pulau Pinang ni lah kan. Dah makin berkurangan. Macam di Melaka masih banyak lagi kan. Kalau Cina Peranakan di Penang pun mereka fasih bahasa Melayu tau. Kalau ikut boleh baca paper. Orang Penang dia tak kata surat khabar tau. Kalau orang belajar setahun dia kata baca paper, surat khabar lah maksudnya tu kan.
3: Baca paper.
2: Dia baca paper tu. Dulu dia pun sampai boleh baca surat khabar yang tulisan Jawi tu.
3: Cina di Pulau Pinang.
2: Ya, betul. Dulu lah kan. Tapi sekarang ni dah dah susah nak jumpa lah kan. Tapi itulah, kita kat Pulau Pinang ni terkenal kalau orang Melayu ada dari kategori orang Melayu Jawa, Rawa, Aceh pun. Masa dulu penghijrahan tu sampai ke Pulau Pinang. Itulah sedikit yang boleh saya kongsikan. Itulah kadang-kadang bahasa kita tu dia mengikut jugalah etnik Pulau Pinang tu sendiri kan. Di Pulau Pinang salah satunya negeri yang tak ada orang asli.
3: Yelah betul lah kan. Tak terfikir pula kalau di Perak banyak. Kita ada di Greek, di Tapah pun ada kan. Nak menghala ke Cameron Highland pun ada. Baru saya tahu di Pulau Pinang memang tak ada.
2: Salah satu negeri di Malaysia yang tak ada orang asli adalah di Pulau Pinang.
3: Ni fakta yang menarik ni. Mungkin boleh buat kuis nanti kan.
2: Kan. Jadi kan kalau kita bersemam-semam-semam tak sedar kan, masa sangat mencemburui kita.
3: Betul lah.
2: Jadi untuk tapi apa yang pasti, bila kita tengok bangunan tua, apa yang kita kongsikan daripada logat, bahasa, tempat-tempat menarik yang kita tambah-tambah lagi maklumkan kepada pendengar kita pada petang ini. Tarikan pelancong sama ada di Perak, di Pulau Pinang, menjadi kebanggaan untuk kita semua, kita bangsa Malaysia kan. Sebab tu bila tiba bulan kebangsaan ni, apa kata kita tukar selera percutian kita, saya pergi shopping mall ke pusat peranginan moden, bawalah keluarga dan anak-anak buat heritage walk kat pot-pot bersejarah Penang dan Perak kan. Jadi Finas, mungkin ada yang nak mengakhiri sebelum kita melabuhkan tirai pertemuan kita pada petang ni.
3: Okey, dan juga kalau kita lihat keseluruhan perjalanan sejarah Perak, memang macam-macam ada, ada kejayaannya, ada konfliknya, ada kehilangan dan juga ada perjuangan. Itu adalah permulaan untuk mencipta sejarah. Dan juga Ipoh mengingatkan kita kepada perkembangan ekonomi dan masyarakat pelbagai kaum. Dan juga saya nak ucapkan terima kasihlah juga kepada penerbit-penerbit kita di Jeli hari ini, yang telah pun menyediakan sesuatu, satu topik yang sangat menarik. Kalau di Perak, penerbit kita adalah Mim Irawan. Kalau di Mutiara FM,
2: Kita ada Fazrinah dan juga Mimi.
3: Terima kasihlah pada mereka kerana berusaha untuk membuat satu topik yang menarik untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar dan penonton kita di Pulau Pinang dan juga di Perak.
2: Perak, ya. Jadi itu yang menariknya, dapat kita kongsikan, kita bertukar-tukar perkongsian sejarah, pot legend dan sebagainya yang mana kita bawakan hari ini untuk pendengar kita. Jadi kita rasa berbangga lah kolaborasi kita pada petang ini bersama dengan Mutiara FM dan juga Perak FM, ya. Rajin melihat sekeliling, sebenarnya banyak tempat-tempat yang menarik yang ada di negeri kita, di negeri jiran kita, sebelah-sebelah tu kita kenalah pergi. Kita kena menghargai sejarah negara kita, warisan-warisan yang ditinggalkan, ya. Jadi kalau ada salah dan silap daripada pihak saya, Eli, pada petang ini menerusi Silang Budaya Stesen Berkembar, ribuan kemaafan saya pinta. Dan Finas,
3: saya pun sama. Kalau adalah tadi tersalah bicara ke ataupun yang tanpa kita sedar, minta maaf juga. Jadi apa-apa pun, terima kasih kerana sekali lagi lah menonton kami secara langsung, dan mungkin ada rezeki kita boleh bersiaran bersama lagi,
2: insyaAllah, di lain masa. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi lagi, Perak FM dan juga Perak FM, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: dah. Atau koma bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
1: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz.

com aja. Baik, terima kasih buat anda terus layan para FM tentunya untuk koma aja. Dan juga terima kasih buat koma yang setia bersama dengan Fina. Ramai juga yang komen tadi kan masa rancangan Silam Budaya bersama dengan rakan kita DJ Eli dari Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ramai juga yang komen, antaranya kita ada Iza. Iza kata kalau pergi Penang memang nasi kandar tu menu utamalah yang wajib dicari. Betul lah tu kan, selain nasi kandar mesti ramai juga yang akan cari jeruk. Macam kita cakap tadi, kalau pergi Penang tak bawa balik jeruk, maksud dia macam tak lengkap lah percutian ke Pulau Pinang itu kan. Dan juga kalau di Perak pun banyak sangat tempat-tempat menarik yang koma boleh pergi, yang koma boleh terokai. Hujung bulan ni kan cuti kan, sempena hari kebangsaan dan cuti sekolah ni. Jadi cuti panjang kan, jom ramai-ramai kita pusing-pusing di negeri Perak kita sendiri, yang mana belum habis pusing lagi kan. Kita hayati secara satu tempat itu tersendiri. Okey, banyak lagi Fina akan kongsikan bersama-sama dengan koma. Dan juga untuk pandang bersama hari ini, maksudnya waktu solat fardu asar di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 4:39 minit petang nanti. Dan juga selepas itu kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Para FM untuk koma aja.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak duk kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam. Tuan-tuan perempuan, saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depan dia. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka kan. Nak mudah bagi gadgetnya kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah kan. Berikan, tunjukkan contoh kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah secara langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, PRFM, untuk koma aja.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

0: Boh, dah dengar. Hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
2: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
1: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
3: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
1: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
2: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Perak FM, untuk koma aja.
2: Baik, kembali mendengarkan Perak FM tentunya untuk koma aja 5.35 minit petang yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami sambil-sambil brisk walk. Sekarang ni kalau di Perak FM ni, ramai rakan-rakan kita sedang berusaha sama-sama untuk turunkan berat badan untuk kesihatan. Jadi kalau petang-petang tu kalau di sekitar Perak FM ni, ramailah keliling kawasan Perak FM ni kan. Tapi itulah, kena semangat yang kuat lah. Macam Fina ni semangat sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi alhamdulillah dibantu oleh rakan-rakan yang sering bagi semangat. Jadi hari Senin, jom kita buat semula, okay? Baik, dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang ada bersama-sama dengan kita. Macam biasa, Syarul ada, Taiping cuaca alhamdulillah terbaik katanya. Alhamdulillah lah kan. Dan juga macam semalam hujan dah lebat. Jadi orang kata kita tak tahu keadaan cuaca kita macam mana kan. Jadi sentiasa bersedia dengan keadaan cuaca kita. Kalau cuaca terlalu panas, banyakkan minum air masak, bukan teh tarik. Okey, baik. Dan juga seterusnya kita ada Iza. Iza dari Malim Nawa, layan Perak FM ketika ini. Selain itu juga Cik Intan pun ada juga, minta maaf lambat baca ucapannya ya. Udah pukul 5.36 baru sempat baca. Katanya layan Perak FM tengah makan ni, ada apa ni, sambal tumis udang dan ikan kembung sambil makan layan Finas. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga jangan lupa pada malam ini kita ada Hindi Hits, lagu-lagu Hindi terbaik bersama dengan DJ Ellie kita, Pretty Ellie kita. Jadi kalau kamu nak dengar lagu-lagu kesukaan kamu, kena stay lah, kena stay dengarkan Perak FM sampailah 12.30 malam nanti. Okey, kalau kamu nak kongsikan sesuatu bersama dengan Fina, boleh saja 0102007055. Dan juga berita gembira, bayaran STR fasa 3 disalurkan secara berperingkat mulai hari ini kepada 5.3 juta penerima, melibatkan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Jadi kalau dah mana dah dapat duit tu, berbelanjalah dengan cara yang paling berhemah. Beli keperluan terlebih dahulu, barulah memenuhi kehendak koma. Okey, terus lain Perak FM untuk koma aja.

0: on air.
1: Hai, Assalamualaikum Yap Yong. Biz on air hari ni ada nak ajak koma ke Laman Serambi.
2: Hai, Assalamualaikum pendengar Perak FM. Saya Nashwa. Saya berasal daripada Perak je, Ipoh saja. So, hari ni saya nak bagi tahu yang saya actually sebelum ni ada kafe. Nama kafe saya Crema Local Coffee. But sekarang kita baru saja tutup untuk kita relocate dekat tempat baru lah, bukan tutup terus. But for now, saya tolong ibu saya dekat depan rumah, Laman Serambi. Itu menu kita ada nasi lemak ayam crispy, iaitu bahagian ayam chicken chop. Kita ada nasi lemak paru, nasi lemak sambal udang, ada sambal sotong. Lepas tu kita ada chicken tenders, kita ada fried dumpling, kita ada indomie. And then soon akan ada menu-menu baru lagi lah. And then untuk air pula kita ada matcha latte, strawberry matcha, strawberry fresher, ice chocolate, taro and everything lah. So soon juga mungkin kita akan bawa coffee juga masuk dekat sini.
0: Beef on air setiap hari di Perak FM untuk kamu aja.
3: Perak FM untuk kamu aja.

kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

Baiklah, selayang Pera FM tentunya untuk koma aja. Sudah pun 5.57 minit petang ketika ini. Jadi aktiviti koma hari ini macam mana, selain daripada brisk walk, selain daripada pergi jamuan hari jadi hari ini, makan-makan hari ini ya. Okey, dan juga mungkin boleh jadikan aktiviti kemas rumah setiap hujung minggu tu pun aktiviti bersama dengan keluarga yang tersayang. Kata orang tak payah stres-stres, kita chill-chill je. Nama pun hari Sabtu, hari hujung minggu bersama dengan keluarga, buat sedikit demi sedikit. Nak seronok lagi, pasang lagu yang kamu suka. Nak lagi best sebenarnya, dengar je Pera FM. Itu yang sebetul-betulnya dah jadikan aktiviti mengemas sebagai masa bersama dengan keluarga. Dan lebih afdal lagi kalau kita mengemas di luar kawasan rumah kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kan, luar rumah kita ni macam-macam ada. Selain daripada air yang bertakung, kita kena tengok jugalah kot ada benda-benda tajam dan sebagainya, yang mana ada anak kecil tu sangat-sangatlah bahaya, takut cedera dan sebagainya. Dan juga berkongsi dari Public Health Malaysia, nyamuk tak perlukan tasik, tak payah tasik, tak payah kolam, satu penutup botol pun dah cukup untuk jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi periksa, terbalikkan, kosongkan, gosok bekas setiap minggu. Kadang-kadang tu lah, alah takkanlah botol ni pun boleh jadi tempat pembiakan. Iya, asalkan tempat tu ada air, tempat yang bertakung. Jadi sambil-sambil kemas tu, sambil-sambil tu ronda-ronda lah keadaan di sekeliling rumah kita. Mungkin kadang-kadang kita tak perasan. Okey, baik. Dah nak menghampiri jam 6 petang. Jom kita santuni rakan kita Cu Anita dari Taman Seri Berjaya Ipoh, ada bersama-sama dengan kita sambil-sambil layan Pera FM, sambil menggulung sardin roll. Masya Allah, di saat kawan-kawan saya semua diet, akak post gambar sardin roll tu kan. Okeylah tu, elok je rupa kejadiannya kan. Jadi selamat, orang kata menggulung sadiro sambil layan Pera FM, dan juga mungkin sambil-sambil ni untuk tujuan berniaga. Semoga Allah limpahkan rezeki yang berganda-ganda untuk rakan-rakan kita yang berniaga secara dalam talian kan. Biasalah hujung minggu banyak terima tempahan. Jadi sambil-sambil tu terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Pera FM.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Tegur galah, lubuk merbau, kuak, kati, sauk, biung. Terus ikuti Perak FM 95.6 dan 104.1 MHz.

Ya, jom sama-sama kita cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Bagaimana cara nak membendung berita palsu ni? Mudah saja. Tiga langkah mudah yang boleh digunakan. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya .my sebelum berkongsi. Dan juga kita perlu bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Kadang kita laju, sebar dulu baru kita fikir, betul ke ni? Jangan macam tu. Okey, sekarang ni apa sahaja yang kita terima, terutama nombor yang kita tidak kenali tu, jangan sesekali mudah percaya. Dan juga suka kita ingatkan, janganlah klik link yang berwarna biru kalau kau menerima melalui WhatsApp, melalui email dan sebagainya. Kadang-kadang itu adalah taktik terbaru scammer nak curi data kita. Sekarang kan kita banyak menggunakan handphone untuk apa sahaja, cara untuk kita buat bayaran dan sebagainya kan. Kadang-kadang dari situ mereka boleh curi segala maklumat dari kita. Orang yang dikenali pun kita berhati-hatilah, yang mana minta nombor kad bank ke, minta kad pengenalan ke, apatah lagi orang yang tak dikenali. Lagi ekstra berhati-hati. Okey, terima kasih Kak Ros. Kak Ros sibuk dengan kerja rumah sambil layan lagu-lagu yang diputarkan. Katanya radio tak ada siaran dari semalam di Greek. Oh ya ke, alamak, kesian rakan-rakan kita. Tapi jangan risau, kita ada portal RTM dan juga RTM Klik. Kamu boleh dengarkan Pera FM menerusi telefon pintar kamu di mana sahaja kamu berada. Okey, apa-apa pun terima kasihlah tetap memilih Pera FM. Dan selain itu juga bersama dengan kita, radio nombor satu orang Perak, cuaca panas katanya. Pagi tadi mendung-mendung aja. Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak FM, radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain. Ucapan selamat petang minggu buat semua pendengar-pendengar Perak FM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Dan juga selain itu juga kita ada Alia dari Tapah layan Perak FM ketika ini. Macam biasalah hari Sabtu waktu yang ada untuk kemarum. Masalahnya dah kemas pun tak habis-habis. Ada juga lagi yang tak kemas. Memang pening lah kan. Kadang-kadang cuti sehari dua hari ni macam tak cukup je kalau nak kemas rumah. Tak apa, kita buat pelan-pelan, okey. Minta semua sekali, minta Yop sekali, tolong kita sama-sama kemas rumah. Baru kita rasa macam, oh tak adalah penat sorang-sorang, kita penat beramai-ramai. Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik di Pera FM tentunya untuk kamu aja.

0: Metro Koma aja.
1: Baik, terus dengan Kapil FM di mana sahaja Koma berada. Sebentar nanti 6.30 minit petang, rancangan Tausiah akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 7 malam. Dan selepas itu, jam 7 malam ini Koma kena teruskan kesetiaan anda bersama Perak FM menerusi segmen Ata Koma bersama dengan DJ Eli akan bersama Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Dan juga peminat lagu-lagu Hindi, Hindi Hits malam ni akan bersama-sama Koma memeriahkan malam minggu Koma. Ha, jadi nantikan lagu Hindi Hits terbaik bersama dengan Pretty Ellie yang teman Koma sampai 12 tengah malam nanti. Dan juga tugas Afinas akan berakhir. Terima kasih buat anda yang teman Afinas dari pukul berapa tadi daripada pukul 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Dan juga terakhir ini, rakan-rakan kita yang turut ada bersama dengan kita, Wan dari Klang, terima kasih. Katanya Klang panas, samalah di Perak pun panas juga petang ini, hati-hati memandu katanya. Ya, okey. Dan juga Din dari Bukit Gantang pun ada, terima kasih banyak-banyak. Nak minta lagu, alamak tak sempat lah. Okey, nanti di ruangan akan datang, nanti boleh minta lagu. Okey, jadi sehingga berjumpa lagi semua, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Muh Jelajah, ke negeri Perak penuh pesona, alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama, semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Tausiah.
3: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia bahagian pertama.
4: Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan, memang termilal dan bersama dengan kuasa Masjid Syakirin Kabupaten Tasik, Tuan Guru, para masyayikh, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib bil jamaah dan dapat sama-sama meluangkan sedikit masa dalam menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati segala usaha dan niat kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat masanya, nikmat rezekinya, nikmat umurnya, nikmat hartanya, nikmat keluarganya. Maka semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain meletakkan kenikmatan yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia amnya dan sebagai seorang Muslim khususnya, tidak lain tidak bukan nikmatul iman wal islam. Maka dua nikmat inilah nikmat yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tidak ada gunanya nikmat kesihatan yang kita kecapi, tidak ada gunanya nikmat umur yang begitu panjang yang Allah berikan kepada kita, tidak ada gunanya banyaknya masa yang Allah berikan kepada kita, tidak ada gunanya harta yang Allah berikan kepada kita yang melimpah ruah. Maka segala perkara yang Allah berikan kepada kita ini tidak mendatangkan manfaat sekiranya kita tidak meletakkan nikmat iman dan Islam itu berada paling atas sekali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan nikmat yang begitu besar kepada kita sebagai seorang hamba-Nya, iman dan Islamnya, maka kita dapat mengerjakan amal ibadah sembahyangnya, puasanya, zakatnya, menghadiri majlis ilmunya, sedekahnya dan seumpamanya. Mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi penyebab kita dapat berhimpun bersama golongan orang-orang yang soleh, para nabiin wasiddiqin wasyuhada wassolihin di hari akhirat kelak. Fa insyaallah, tuan-tuan puan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung dalam hadis yang seterusnya, iaitu pada hadis yang ke-18 dalam muka surat 38 dalam kitab 40 hadis akhlak mulia, yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun membicarakan bab berkenaan dengan hadis yang ke-17 menghormati jiran. InsyaAllah pada malam ini kita masuk lagi satu bab berkenaan dengan hadis yang ke-18 muka surat 38, iaitu berbuat baik terhadap kawan. Sebagaimana dalam sanad dan juga matannya, An Abdullah Ibn Umar radhiyallahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat, khairul ashab, sebaik-baik sahabat indallah ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang paling baik, khairuhum li sahibihi, yang mana paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Maka ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Sebelum kita masuk dalam matannya, sebagaimanalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Kalau kita tengok pada hadis yang ke 14, Ustaz 30, Abdullah juga, tetapi Abdullah bin Amr. Hak perawi yang ini, hadis datangnya daripada Abdullah ibn Umar, Abdullah juga, tetapi bukan Abdullah bin Amr, walaupun hejaannya sama, Ain Mim Ra, tapi ini Abdullah ibn Umar. Lepas tu dalam kitab Arab yang sekarang ini, dalam Arab tak ada baris. Dulu nak belajar masih di musim dulu, kitab lama dan Arab, dia tidak ada baris. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ain Mim Ra. Kalau baris, Umar dengan Amr, beza. Ain ini mansub, Amr, Ra tu marfu. Ha, ini Umar, Ain tu marfu, Ra tu mansub pergi atas. Jadi macam mana nak membezakan jika tak ada baris? Maka para ulama, jika kita ada baris, Amr itu ada waw di hujung, Abdullah ibn Amr, Ain Mim Ra waw. Maka hak ini bila tidak ada huruf waw di hujung, maka Abdullah ibn Umar. Ini jika tak ada baris, nak mudahkan orang nak baca kitab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini siapa dia? Anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya. Hazrat Umar ini lahir pada tahun ketiga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Tahun ketiga Nabi diangkat menjadi rasul, maka telah lahirnya Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar ini ketika dalam peperangan Badar, umurnya 13 tahun pada ketika itu, perang Badar. Maka Abdullah ibn Umar ini dalam masa 10 tahun sejak lahirnya sampailah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar dan terbiah di bawah ayahnya Umar Al-Khattab di Madinah. Dan hidupnya Abdullah ibn Umar ini ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran Al-Karim di Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan rapatnya Abdullah Umar ibn Al-Khattab, khalifah yang kedua ba'da Abu Bakar As-Siddiq, selepas Abu Bakar As-Siddiq. Sebab bapaknya rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyebabkan ia juga rasa tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendalami ilmu dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana sahaja bermula usia remaja. Ini dalam sirah, dalam sirah. Abdullah bin Umar ini dalam perang Badar tak pergi, tetapi mengikut peperangan Khandaq, perang Khandaq. Dan antara bila sebut Bai'ah Ridwan, perjanjian di bawah kuku, antara para sahabat yang mengikuti perjanjian tersebut adalah Abdullah bin Umar juga. Anak Saidina Umar Al-Khattab. Itulah silsilahnya kena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kena pada keturunan yang ke-8 Nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampailah kepada Qusay bin Qilab. Maka kena dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka keturunan Nabi juga. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik lelaki ialah Abdullah. Abdullah bin Umar. Kerana apa? Kerana dia banyak mengerjakan solat pada waktu malam. Ini Abdullah bin Umar. Sampaikanlah hadis riwayat Bukhari mengatakan Abdullah bin Umar ini tidak tidur pada waktu malam melainkan sedikit je. Banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Rasulullah, sebab baik lelaki bin Abdullah ni. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan huma. Abdullah bin Umar ini bukan sahaja perawi hadis tetapi juga faqih. Faqih ini ahli fiqh. Maka bila tanya bab hukum hakam, bab semayang ke bab fiqh umpamanya, banyak mereka Madinah pada ketika itu merujuk kepada Abdullah bin Umar. Dan sebagaimana sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis sebanyak 1630 buah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rapat dengan sahabat-sahabat Nabi. Hak pada muda lagi, remaja lagi sudah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan seumpamanya. Maka ini Abdullah bin Umar yang mana banyaknya mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Mekah naik unta. Nabi naik unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Mekah naik unta, sebelum Nabi turun daripada unta tu, unta tu pusing dua kali. Pusing saja. Dua kali. Barulah Nabi turun dan pergi sembahyang, mendirikan sembahyang. Nabi naik unta pusing dua kali. Abdullah bin Umar nampak. Maka dia pun ikut cara Nabi. Kalau kita tengok tak ada apa pun. Ini Abdullah bin Umar sering meniru apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginya itu sangat mulia. Apa yang Nabi buat itu? Tak ada apa pun. Naik unta saja pusing dua kali, pusing kilat, ha? Pusing dua kali baru turun. Maka Abdullah bin Umar pun dia naik unta pun, aku kena buat macam Nabi ni. Sampai para sahabat mengatakan bahawa bagaimana daripada Sayyidatina Aisyah sebut, ma kana ahadun yabtaghu athar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manazilihi kama kana yabtaghu Ibnu Umar. Ini dalam satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah sebut, tidak ada seorang lelaki, seorang pun yang mengikuti athar. Athar ini peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat-tempatnya, kecuali apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Bila sebut Ibnu Umar ini, Sayyidina anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini dalam satu dalam kitab Fathul Bari yang daripada Ibnu Rajab. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu ketika daripada Musa bin Uqbah daripada Nafi' sebut, law nazarta ila Ibni Umar izattaba'a athara Nabi sallallahu alaihi wasallam laqulta haza majnun. Sampai macam tu sekali. Kalau kau melihat Ibni Umar apabila dia, Ibni Umar ini mengikuti athar iaitu jejak Nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kau kata kamu mengatakan hak ni gila ni. So apa Nabi buat semua dia buat. Padahal tak apa pun. Jadi itulah sifat yang ada pada Abdullah bin Umar Al-Khattab, sentiasa mengikuti cara Nabi. Macam kita lah, kalau kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh nak cakap cara dia kan, contoh kan. Ataupun kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh pemakaian dia pun nak ikut pemakaian dia. Begitu. Begitulah obsesnya senak Abdullah bin Umar ini. Sampaikan Allah bin Mas'ud kata apa, sesungguhnya ada seorang pemuda Quraisy yang dapat mengawal dirinya daripada dunia, kata Abdullah bin Mas'ud. Hak siapa dia? Abdullah bin Umar. Dia dapat mengawal dirinya daripada hal-hal keduniaan. Itu antara kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallam. Ya. Sampai Imam Taus mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat orang yang lebih warak daripada Ibnu Umar dan lebih alim daripada Ibnu Abbas. Maka ini pemerhatian dan pengamatan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah meninggal dunia sebab sakit. Bukan sebab perang dan seumpamanya, pada tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah. Bila? Selepas 3 bulan kematian pembunuhan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam antara salah seorang daripada Abadillah Arabah yang sebut sebelum ni. Syahidnya dibunuh. 3 bulan lepas itu Abdullah bin Umar juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
0: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

Assalamualaikum semua. Salam Sabtu . Hari ini Syara dah pun 15 hari bulan Ogos bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Segmen terakhir di Pan FM atau Koma bertempatkan saya Eli Fajlah Hanafi hingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Finas. Dah pun selesai menemani Koma segmen Mogebang tadi ya. Okey Dana, kita nantikan azan maghrib yang akan berkumandang pada jam 7.30 malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Di mana agaknya Koma berada ketika ini? Ada mendengar di rumah, ada mendengar dalam perjalanan ya. Ada yang mendengar di tempat kerja ya. Terima kasih kerana milih Pan FM sebagai teman Koma di mana saja.

bersyukur ya atas apa kita mati hari ini. Tiada lurus iman seseorang hamba selain lurus hatinya. Dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Kita yang perlu jaga lisan kita ya. Sesama berbaik sesama kita. Saya dimaklumkan azan dan maghrib akan berpandang. Jam 7.36 Bekosan Mandiri.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak duk kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam. Tuan-tuan perempuan, saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang katakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang. Ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, kan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget ni, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 176 hingga 179.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah.

Bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat? Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang. Dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti rugi. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya.

0: Dan di dalam hukuman kisos itu, ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: La mala minga se pulo malam.
1: Irama Bollywood.
2: Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man. Sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan.
1: Melody Mumika.
3: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
1: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
4: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
1: Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Pera FM untuk kau.

silakan. Bukan sekarang, bukan sekarang ya. 9 hingga 10 malam nanti insyaAllah bersama Pretty Ellie ya. Okey, dan nampaknya ramai dah mula nak minta saya siarkan lagu. Bolehlah ya. Okey, juga saya nak dengar juga suara koma malam ni. Apa kata terus saja ke channel kita di 05-545-8559 ya. Ellie nak dengar suara koma malam ni. Sampai kita boleh terus minta lagu ya. Kita malam kepada sahabat kita, siapa namanya ni? Dari Bagan Serai tadi. Okey, ni dia. Din Awi dari Bagan Serai. Tapi tak kita Bagan Serai kat mana? Di Bagan Serai je lah secara umum ya. Dan minta saya belanja ke persembahan bulan Mei Sembara katanya. Okey, terima kasih Din Awi mendengar PRFM malam ni. Okey, juga ada Rose malam, Rose dari Greek. Juga ada sahabat kita Syarul dari Taiping ya. Terima kasih Syarul. Katanya pasar malam Cangkat Jering Kemunting. Esok pagi ada pasar minggu ya. Okay, malam ni ada pasar malam Cakap Jering, Kemunting. Okay, esok hari Ahad ya, ada pasar sebut Pekan Sari. Ada Pekan Ahad, Pekan Minggu, macam lah ya. Okay, terima kasih Salmi dari Batu Gajah. Selamat malam Eli, selamat malam Salmi. Juga mendengar Perang FM. Kalau Salmi nak minta Eli banyak lagu, boleh aja ya. Ini lah lagu pilihan Din Awi dari Bagan Serai.

0: Azri tu dia. Kau tetap dalam anganku. Kita ke 8:21 minit malam.
1: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.
0: Biasa, insyaAllah malam ni Hindi Hits kembali lagi menemani koma ya. Berjam 9 hingga 10 malam nanti.

0: ucapan pun boleh. Sembang-sembang santai sikit lah malam ni ya. Okey, kita memanggil kita untuk talian ni. Siapa ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Ahmad Suhaimi dari Taman Indah Putra.
0: Oh, apa khabar Pakcik Ahmad Suhaimi malam ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Udah makan ke malam ni?
1: Udah makan dah dekat di Mandayu di Iskandar.
0: Oh, makan apa malam ni?
1: Hari ni makan nasi lauk ikan peprek, ikan sakap.
0: Oh, ikan sakap tiga rasa lah.
1: Tiga rasa hari ni dengan toyam.
0: Moncah lah makan malam ni ya.
1: Dengan makan ni. Makan mio sedap, tak apa jauh tak apa.
0: Oh, jalan jauh.
1: Buat hati makan.
0: Betul. Makan seorang je ke dengan keluarga ni?
1: Ini dengan keluarga lah.
0: Dan keluarga lah, kan? Bukan apa kukuk makankan kawan ke, mana tahu kan?
1: Malam ni dengan orang rumah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Pergi makan.
0: Macam tu lah, belanja orang rumah murah rezeki.
1: Murah rezeki. Ajak orang rumah berjalan.
0: Ya, yeah, betul sangat. Nak minta lagu ke tu, Suami?
1: Saya nak lagu Hang Pergi Mana.
0: Oh, Hang Pergi Mana. Wah, patutlah Cik Suami dengan orang rumah pergi makan-makan malam ni. Ya.
1: Pergi makan malam ni.
0: Ajak hari lahirnya bulan berapa Cik Suami hari lahir?
1: Saya lahir 26 bulan 3.
0: Bulan
1: 67.
0: Lepas dah. Orang rumahnya?
1: Dah lepas dah.
0: Orang rumahnya?
1: Orang rumah bulan tahun 70 dia kurang lepas, seminggu lepas itu.
0: Seminggu lepas itu. Cantik lah. Ya, okey, baik.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Bulan 3 juga.
1: Bulan 3 juga.
0: Sama-sama bulan 3, satu sejiwa lah ni ya.
1: Satu sejiwa. Kahwin dah hampir dekat 40 tahun dah.
0: Alhamdulillah, doakan semua kekal ke jannah ya Cik Suami ya. Okay, salam kat rumah tu ya.
1: Okey.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Untuk
0: komen je. Tak mandang yang lain ni. Okey, temankan Elif Fazilah hingga jam 12:30 malam. Terima kasih banyak teman-teman kita ya. Kau jangan tidur lagi ya. Sampai 12 malam. Okey, sekali lagi maklumkan azan Isyak akan berkumandang pada jam 8.41 malam bagi kawasan Bandar Ipoh.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, khususnya marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik, azam ya, menyumbang untuk negara. Kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: tanya kepada korang semua mengibarkan jalur gemilang ya. Di mana sajalah, di rumah. Ada yang kata dah kibar jalur gemilang di kenderaan masing-masing ya. Dekat motor pun ada, bukan kereta je. Semangat kita tahun ni kibar jalur gemilang. Okey, di 055-545-8559. Saya sambil belanja koma lagu ni. Ini sembang-sembang sikit jugalah kan. Sembang-sembang santai, tanya kau pun dah makan ke belum. Okey, panggil kesunyian malam ni. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Mana pergi ya? Okey, telefon saya balik ya. Di 055-545-8559. Udah lebur ke nombor. Terima kasih banyak pada sahabat kita Rohani Aludin. Dia hantar dekat WhatsApp konti RPT Air Hitam Labu Kampa. Nak dengar lagu ni DJ Lee, Mekar di Jiwa X-Ray. Okey, khas untuk siapa tu? Untuk pendengar pada FM juga DJ yang tugas. Saya tak lupa juga katanya Anwar Hussein. Sebab Anwar Hussein juga ada mendengar malam ni eh. Okey, Assalamualaikum. Siapa sana?
1: Wan dari Kelang.
0: Wan dari Kelang. Wah, wow, Wan mesti ada masuk Wan ya. Okey. Malam ni Wan okey Wan?
1: Okey.
0: Cuaca kat sana okey. Okey kan malam ni cuaca?
1: Cuaca siang tadi panas, hangat embang.
0: Oh, panas. Malam ni tak hujan lah.
1: Malam ni cuaca cantik.
0: Cantik, alhamdulillah. Selalunya kalau Wan hujung-hujung minggu ni Wan rancang nak ke mana Wan?
1: Wan tak ada, kalau ada orang bawa Wan pergilah.
0: Oh gitu. Ya, yeah. Mana tahu kan esok kan hari minggu nak pergi pekan minggu ke pekan sehari pekan Ahad tak ada ya? Yeah?
1: Tak ada.
0: Akak
1: cuti hari Isnin.
0: Oh, ya. Apa dia?
1: Akak Wan cuti hari Isnin.
0: Oh, kakak dia bawa lah.
1: Ya, kakak bawa.
0: Kau berjalan lah ya?
1: Ya.
0: Okey, tak apa, ikut kakak ya. Okey, Wan minta lagu apa ni, Wan?
1: Wan minta lagu Malam Sikit, lepas Hindi Hit.
0: Oh, ya. Okey, baik. Okey, malam nanti lepas Hindi Hit, minta lagu ya?
1: Nanti Wan WhatsApp dekat DJ.
0: Oh, baik. Okey, Wan. Terima kasih banyak, Wan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini abang
2: Fendi
0: minta lagu ni. Waalaikumsalam Abang Fendi. Malam.
2: Fendi dari Lapang.
0: Ya Fendi.
2: Nak minta lagu daripada Search. Cinta Sepi.
0: Baik, boleh.
2: Buat Mus Seri Larut. Ahmad Isyam di Kampung Manjoy.
0: Ya.
2: Dan Aisyah bin Haji Suhaimi di Kampung Latuk Makai Tambahan.
0: Ya.
2: Juga untuk Eli di Konti.
0: Terima kasih.
2: Saya ucapkan selamat malam semua.
0: Baik, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Fendi. Lilia, kepada Search Cinta Sepi diminta oleh Abang Fendi kita eh. Boleh juga hantar voice note macam Abang Fendi eh. Di 010 200 0055. Okey, terima kasih kami 8

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka.

marami lang yan. Apanya isya na masuk pada jam 8 pas malam because sama dari pun. Baik. Lagi 10 minit ke 9 malam. Ramai dah mula masuk di WhatsApp Konti pada FM. Dan juga di Facebook Eli Fazilah. Terima kasih semua malam ni. Selamat malam ya. Selamat malam James Pangeran. Selamat malam Miblus Misha. Mardiana. Zamri Musa. Dan ramai lagi juga ada Sofia Darus juga.

0: Penerima perpuluhan 3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji ETH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kanadan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya harapkanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kali mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan, satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategik KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700 ribu pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTST tu, and dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10 per 10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih simpan sikit. And then siapa pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagi-lagi kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

Okey, assalamualaikum semua, selamat malam ya. Ini hits kembali lagi di malam ini. Ramai menantikan seawal 7 malam tadi. Terima kasih banyak kepada Puteri. Ramai yang masuk ni ya. Dekat Titi DJ Eli. Tarmizi Jering. Terima kasih banyak Tarmizi ya. Kalau tadi anda mendengar suara DJ Eli, sekarang anda mendengar, dapat melihat wajah saya di Titi DJ Eli ya. Okey, ramai dah mula tengok ni. 175 yang menonton saya ketika ini ya. Malam macam biasalah ya. Kalau kongsi dengan Kak Titi DJ Eli, bagi tahu dari mana katnya ya. Baik, kita mulakan hit kita malam ni dari filem Rab Ni Bana Di Jodi, lakonan Kim Khan ya. Dance Pay Change. Masih ada ramai menonton filem Rab Ni Bana.

0: dan nostalgia yang tak pernah pudar. Ajnabi mujhe ko itna bata, dil mera tu pareshan hai. Hindi Hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Pera FM untuk kau meraja.
1: Ya, ada yang pertama kali Hindi Hits malam ni ya. Ada juga mendengar dalam kenderaan. Yang memandu ketika ini, agak nak pergi makan-makan ke? Dan milih Pera FM sebagai teman koma. Terima kasih banyak-banyak ya. Kalau koma nak minta Eli belanja lagu Hindi, boleh aja. Terima kasih Naimah. Ada katanya. Kat mana tu Naimah ya? Okay, lagu song yang diisi kita. Dan kita nak balik pada ini klasik pula ya. Terima kasih. Siapa namanya? Bayan Baru Pinang hadir. Wow, orang Bayan Baru Pinang lah. Dari film Apa Nadez dari Aisyah Bosi juga Berman.

Okay, abang menangkan ini hit malam ni ya. 52K dah yang tapping. Okay, tadi ada yang nak minta lagu ni. Nak dengar lagu ni. Malam-malam ni best kan. Terima kasih banyak Sophie Jelapang Jaya dengan ini hit sambil siapkan channel untuk catering esok katanya. Okay. Rezeki tu eh. Terima kasih Azharul Fauzan Zabidi. Aka Saib Elusi. Wow. Ini hit di Rawang katanya. Terima kasih. Yang hantar kat Wasabi buku hijau eh. Terima kasih Don Ryan ya. Lama tak muncul kat Titi di Jelly. Don Ryan. Ha. Ini dia. Dia Kakari. Udah.

nama Dil Kya Kari. Lagu dia sama macam tajuk lagu ni. Dil Kya Kari. Okay, ramai mulai ini di Pantai FM malam ni bersama saya Pretty Ellie dengan jam 10 malam aja. Ramai yang masuk dekat Titi Jelly. Terima kasih Faizal Hamzah. Dari mana tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dan terus kita ke Hindi Klasik. Ya. Tadi ramai dengar lagu Rindukan, lagu dari filem Bobby. Mesai Tonehi. Aku bukan seorang penyanyi.

Wow, ramai yang masuk ke titik DJ Lee kan. Dekat dah 11.8K dah yang tapping ni. Terima kasih banyak pada mata-matikan saya. Datuk Abdul Rahman Zakaria, nostalgia zaman panggung wayang dulu. Terima kasih Mazura dari Lambok Kanan. Juga ada sama kita Pak Tan Ali dari Batu Gajah. Terima kasih. Okey, ini sekitar malam ini hingga jam 10 malam ya. Ada yang tengah makan malam ketika ini. Oh, sedap nampaknya makan malam koma ya. Terima kasih Pak Tan, selalu support Kak Eli. Terima kasih banyak.

Okay, terima kasih semua berdengar Kabar FM ya. Wow, 15.2K dah yang taping ni. Terima kasih mendengar ya. Ramai yang masuk ni. Hari pertama kali mendengar cajar penulis ya. Ada pertama kali menonton saya, terima kasih banyak ya. Kalau boleh saya nak tahu anda dari mana yang menonton saya dekat Titi DJ Eli ya. Okey, siapa ni? Dun Dun Pak Dun. Assalamualaikum DJ. Kata saya tak dapat belanja hari ini, saya belanja minggu depan ya. Okey, lagu seterusnya pada malam ini. Apa kita dengar lagu dari filem Yado Ki Barat. Itu dia. Okay, terima kasih semua. Nasi bajet bagan Datuk pun ada ni. Lakan Ham Dewan Nadil dari Kisuki Umar dan juga Aisyah Bosley. Terima kasih, syukur selalu. Saya dari Sungai Siput, terima kasih, syukur selalu. Juga ada Roslawati Ghazali dari Botol. Botol kiri ke botol kanan ni? Sekarang tadi saya beli beli langsat. Orang botol yang jual, botol kiri. Kampung ngaji katanya.

0: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Ellie dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.
1: Ya, ada yang baru perasan ya, ada yang baru perasan. Oh, patutlah hari Ahad pagi tak ada. Okey, rupa nak ke malam rupanya. Terima kasih banyak lah ya. Tak apalah ya. Mana mulai pada minggu ni anda dah tahu dah ya. Rupanya masuk minggu yang ketiga dah. Ini bersiaran sebelah malam di Pan FM ya. Jam 9 hingga 10 malam. Sebab utama semalam lah kan kita bersiaran ya. Terima kasih banyak. Kata Don Ryan, malam ni ramai pula geng botol tinggi. Okey dah, saya nak siarkan lagu ni. Lagu dari filem Judai. Ha, pernah tengok dah filem Judai? Ya. Yeah. Lakonan Anil Kapoor ya. Yeah. Lagu dengan seorang isteri yang tamakkan harta duit ringgit. Ha. Hingga sanggup dia menggadaikan suaminya. Ha, gadai suami. Gadai emas saja. Maknanya dia menyerahkan suaminya kepada wanita kaya semata untuk duit ya. Yeah. Ya, Abijay Alkayani dan juga Sapna.

Yeah, lajunya dia pun tapping ya. Baru 4 ban, 1K dah yang tapping. Terima kasih banyak Abang Din. Terima kasih Azila Azil Akil ya. Yeah. Jom kita beri pun lagi malam ni. Ini dia. Ya, Maida, Maida. Dari film Kurban ni. Semangatkan suasana malam koma. Hingga jam 10 malam ya. Dekat-dekat 30K dah yang tapping ni. Terima kasih. Capai-capai. Boleh capai ya. Bahari Razali.

0: kasih banyak ya. Oh, dah dekat 30K dah yang taping ni. Terima kasih banyak yang baru masuk eh. Ada yang kata lah. Baru teringat. Terima kasih Dok Asma. Semalam dari balik pulau, Pulau Pinang. Okey, peminat Eli, terima kasih banyak Dok Asma ya. Okey, terus kita beri buah lagi. Ya, ini dia. Dari filem Man. Ya,
1: ya meri baat yaar maan
0: Udit Narayan ya Nasha ye pyar kaan
1: Shim mein yaar doob jaan
0: Ramai yang tepi tek screen ni terima kasih ha, luncur tu 30K betul tu

Bobby dah siar lah tadi, ya. Okey, baik. Terima kasih banyak, ya. Okey, kita beri pun pula dengan lagu ini. Ya. Dari filem Jungle. Yang sama-sama, ya. Bersama-sama, Mak Rafi. Cari Bujikun Jungle Kahir. Jungle Kahir.

kasih banyak ya. Okey, kopi tu harga berapa? Okey, Jelanah 360. Saya tempah tu kopi ni jauh ya daripada apa ni? Mumbai, okey. Terbang sampai di ujung dah ya. Ini untuk kali ni. Terima kasih banyak yang support ini hiz ya. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Sabtu minggu depan. Terima kasih Hamidah. Assalamualaikum DJ kesayangan ramai. Mantap DJ Jelly. Kak Mi seronok. Sudah. Terima kasih banyak Syabina. Salam DJ Jelly. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Kita sebagai penutup ini untuk kali ini. Okey, dari filem Raja. Jangan lupa tau. Pertemuan kita pada hari Sabtu minggu depan. Semoga terhibur semuanya. Terima kasih banyak.

0: syahdukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Eli untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
1: Okey, dah pun 482K dah yang tapping. Tahniah semua. Tambah lagi 10K untuk malam ni. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih Sarah Bahari Ghazali. Terima kasih Mamat Notan. Ya. Ya, ramai minat Hindi katanya. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum semua. Lepas ni nak manja koma lagu pula.

segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja. Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

Komen nak Eli Belanja Lagu? Dari tahun 60-an hingga terkini, seleksi pendengar untuk Komen. Assalamualaikum semua, dah pun 10.05 minit malam. Bersama dengan saya, Eli Fazilah Hanafi, hingga jam 12 malam menemani Koma di mana saja. Kalau tadi ramai dah berhibur bersama dengan Hini-Hini bersama dengan Pretty Eli. 40,000 lebih yang taping. Terima kasih banyak-banyak. Memandangkan anda pun dengar Pera FM. Terima kasih Kak Ani dari Bemban Batu Gajah juga mendengar Pera FM. Terhibur sangat ni DJ Eli. Mendengar lagu Nustan katanya, okey? Sekarang ni masa untuk saya belanja Koma lagu lagi dengan jam 12 tengah malam. Nanti jangan tidur lagi, Okey, boleh hantar terus di kita punya WhatsApp konti Pan FM di 010-200-7055. Hantar voice pun boleh. Okey, Eli ulang, Di 010-200-7055.

0: temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bolehlah lerah.
2: Ya, sampai malam ni saya sana kau meminta lagu.

0: orang tak suka, dia kenang pun tak guna. Kita salin dengan bila orang dah benci. Kan? Bawa kita ke 10.28 minit malam ketika ini.
1: Kamu nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk kamu aja.
0: Ya, malam ni saya sambil tanya koma lagu. Apa kata koma telefon di dekonti di 05-545-8559. Ada tengah memandu ketika ni ya, di 05-545-8559. Sembang-sembang sikit malam ni. Tengah buat apa, kat mana sekarang. Ada yang kata tengah makan-makan ni, Li. Wah, makan-makan di mana tu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Alhamdulillah. Ni Cik Syam ke ni?
2: Ya, saya.
0: Oh, apa khabar malam ni, Cik Syam?
2: Alhamdulillah, sihat. Baru saja selesai tugas saya di SBUK.
0: Oh, ya ke? Selalunya kalau hujung-hujung minggu ni, Cik Syam buat apa tadi? Buat apa?
2: Saya besok ada DJ lah, DJ orang mongan kahwin.
0: Oh, Alhamdulillah.
2: Di Kuala. Kampung saya pun di Kuala.
0: Oh, di Kuala, ya.
2: Saya tetap di tempat ni, saya 18 ni.
0: Oh, iyalah. Okey. Okey, hari ni 15 Ogos ni ada hari istimewa ke untuk Cik Syam ataupun?
2: Hari ni. Hari ni tak adalah, semua tak biasa adalah. Je. Dah lepas hari dia itu.
0: Oh ya ke, dah lepas dah. Hari lahir lepas dah ya.
2: Dah lepas dah. Seorang keluarga pun ada lah celebrate. Saya juga buat kan sikit. Alhamdulillah.
0: Yeah, betul lah tu kan. Okey, malam ni saya nak bagi peluang pada Cik Syam minta lagu. Lepas tu buat ucapan sikit pada siapa malam ni?
2: Saya nak ucapkan kepada semua pendengar setiap Barat FM. Juga tak lupa untuk isteri saya yang tercinta, buat pesanawat Cik Jamik yang di rumah ni.
0: Juga
2: saya dengar radio tu kan. Dan juga untuk staff-staff yang bertugas malam di SPUK, jangan kata-kata anda dan penuh tanggungjawab.
0: Ya, betul. Okey, itu aja ya.
2: Saya minta lagu je ni, boleh ke?
0: Boleh. Lagu apa Isham nak?
2: Daripada apa ya, Michael Bolton, lagu apa
0: saja
2: pun tak apa
0: kan? Michael Bolton ni, okay, saya cari. Okay, terima kasih Cik Syam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baik. Itu dia, sempat telefon Cik Syam ya, bawa kerja katanya kan. Jadi hari ni malam minggu ya, ke mana kita malam ni?

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, khususnya marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik, azam ya, menyumbang untuk negara. Kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

Luca, di Luca ini. Semoga bumi terhibur dengan lagu diminta di malam ini. Okey, lagi banyak ke 11 malam. Terus bersama Medi hingga jam 12 malam menemani Koma dan segmen After Koma hanya di Perak FM.

ikutilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.

0: Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asyik memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukan sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa, tinggal lagi aktiviti luaran mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekali kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas Rahmah Sara tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis Rakan Niaga Sara di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan Rakan Niaga Sara penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni Sara ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima Sara yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk Sara untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk Sara untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan Sara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima Sara, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis Rakan Niaga Sara di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belembang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ni sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah mudah untuk kami.
0: Kemudahan Rakan Niaga Sara di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima Sara untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan Sara bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: Program sains itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Inisiatif berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setusa Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Diberikan Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui NADI yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

0: lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aja.
1: Ya, terus saya belanja koma lagu malam ni ya. Ada yang kata tengah rehatkan diri. Ha. Ada yang kata tengah baring-baring sambil dengar radio, tengok TV pada juga ya. Ha.

0: bersama di PFM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama DJ Ellie sepanjang saya bersiaran pada malam ni. Dan bersihat semua. Terima kasih kerana terus memilih PFM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Zona FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, hanya nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke leburaya-leburaya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Kerf. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar, semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM.

Kamu yang bawa ku terbang, ha, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang, kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan, mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: kita sesembunyi. Ibrah Tersirat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini semakin lama semakin tajuknya semakin menuju kebahagiaan dan bunyi macam bahagia, tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Sedihlah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, baik.
2: Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah perpasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga, insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan,
1: saudara mara
2: hantar kuih yang berpuasa kan, tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali washabi ajmain. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya, konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan, dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wanazakna ma fi suduri min ghillin ikhwanan, maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan, kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, qala qailu minhum inni kana li qarin, yaqulu a'innaka la minal musaddiqin, فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال فالله إن كدت لتردين ataupun ringkasnya ceritanya dalam surga itu mereka berbicara tiba-tiba menyelit satu ingatan saya kata awak ada kawan dulu seorang kan bagaimana keadaan kawan kita itu pasal tak nampak dia dalam surga tak nampak dan mereka pun intai dalam neraka nampak dia di tengah-tengah neraka dulu dia tidak pernah mengikuti kita tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ini ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu? Macam kita lah jumpa orang yang itu kita cerita lama tak jumpa 40 tahun berpisah. Kita cerita kan masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak kata tertewas dengan cabaran itu tapi awak berjaya pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula atas katil pula kaki bergoyang tangan memetik buah anggur sedang makan mengunyah kadang pula bergerak ke sana kemari membawa air membawa cawan untuk dituangkan kepada kita suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli surga wallahualam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah menziarahi tu kan antara penghuni syurga tu juga. Doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
3: Terima kasih Hanim Sebenarnya bila kita nak jual beli nak pakai currency apa maka dalam syurga tidak ada jual beli. Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat. Ya, kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba. Daripada benih, pucuk dia di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dipanggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yaman ni agak panas. Di utaranya adalah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam surga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun

0: Beli belah di Kuala Lumpur ni, kan kita boleh tengok kalau sekarang ni kita window shopping lah. Tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
1: Betul. Dan sebenarnya bukan, dekat hati je dapat dah.
0: Tinggal dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
1: Betul.
0: Baik, ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: mata, misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sebersedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham masuk syurga itu bukan amalan kita. Kita dah cerita dan perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana? Berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga, khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabb. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak nak duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini, nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi. Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi, orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah, tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin, bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia capai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah dia. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagai yang kita sebut tadi, berada di rajak yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala, bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain, Cukup dah hotel ni, terbaik dah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu, orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anaknya. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi, terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-beranak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni lelaki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masam muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Ar-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga Ar-Ra'd nanti, yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu. Wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallahu.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu, keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah ya. Kita doakan sama-sama lah. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM.
2: Belum.
1: Belum lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. Ada sebab sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Rasional FM, sentiasa di hati.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak tunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW.
1: Semoga kita mendapat syafaat dari
2: padanya, insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh. Baik doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Baik, terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga. Baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia tak akan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia faly'amal 'amalan salihan, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyadz billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia mengikut, dia sembah Tuhan pada masa yang, sembah Allah pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ringkaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dalam bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70,000 tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Bodoh Allah, ayyaja'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Mm-hmm. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum. Kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah. Wah, Ukasyah, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun, tapi Rasulullah kata, sabaka kadiha Ukasyah. Tak habis, Ukasyah telah mendahului kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini. Bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa ber... Tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil slip masa sikit. Dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Mm-hmm. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Mm-hmm. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah di zaman Saidina Abu Bakar. Itu wafatlah. Mm-hmm. Atau matilah Ukasyah tadi. Mm-hmm. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum an syai'in fa'tu mastata'tum, wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rakaat, dua rakaat. Kamu mampu empat rakaat, empat rakaat. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka hendak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan. Kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situ lah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan mukhaladun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang subaya, jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang katil tu, apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak yang cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari, sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga, boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni, dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap, tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak, baru lahir saja dah sakit, akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, syurga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut syurga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman, kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pengam keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan.
3: Boleh. Kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu saja beza. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa, minta nyawa, nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzak akhir. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kejar dunia, kejar apa, kejarlah, tak pernah masalah. Tapi kejar dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaikum warisun, tu kejayaan bukan memiliki dunia, tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita kata kunci. Kekayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yadkhulul ahadan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata, wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa bonus, bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh tambah sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu, tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya Rasulullah kata, ya aku pun sama. Illa an yataghammadan ya Allah birahmatin, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk masuk syurga, bukan nak amalan kita dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya, ok masuk kereta saya, saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Jadi kalau itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim ja'iduna fila lanah dia naum subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insya-Allah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegak.

0: Kalimata, Misteri Tersembunyi, Ibrah Tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga, destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini, DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi, insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
2: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran dan ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innallazina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala buat sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi pada keuangan, masa, tenaga. Kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada matahari dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keredaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak nak lah, seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada sebenarnya daripada bulan April yang lalu kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ini kita dah sampai ke penghujung dengan ke topik dah. Dah ke syurga dah. Berkenaan tentang syurga, destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada padang mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara, berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri, bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya, supaya kita dapat gambaran. Perkara ini, tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi SAW aturkan kepada kita, untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah, dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah, pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran, sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurgamu ya Allah, dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita menunjukkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sainsana juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
3: segment kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mana, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk Nasional FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah, mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi.
3: Insya Allah.
1: Untuk pendengar Salam FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4:15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
3: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
3: Bagus perkongsian dan kita pagi ni kan, daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah,
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Nasional FM sentiasa di hati. Nyanyian daripada Wiz, Warka untuk kekasih, menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim darinya PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor. Ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Buruh Hantu. Ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau Sabah. Ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida. Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Sadong Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, mana akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum. Pukul 3.04 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanif baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hanif minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng Buruh Hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional Malam setiap hari 8 sampai pukul 12:30 malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap. Kan, kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ini tiba masanya Zone Lagu.

zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim makan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di ANR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan. Fokus kepada pemanduan. Jangan main handphone. Tu yang penting. Letak tepi, letak depan. Asalkan tidak memegang handphone itu, boleh teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasar sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak.

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu kita. Jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang. Jumpa di tempat perhentian di hadapan. Itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada. Kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada. Kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Hai Bahadur Jana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Den Manjo, adik saya bersore. Nasional FM sentiasa di hati.

Tak pernah hilang nyanyian Emilia bersama Khair untuk hiburan anda pada pagi ini. Kepada anda yang sedang bertugas, mungkin di pejabat ke, ataupun di kilang ke, ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya, sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi, itulah, tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah, kalau kita rasa macam, itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambillah tekanan darah, sebab kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok, okay, jantung boleh terjejas, sebuah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, okay? Sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang, tapi itulah, bukan Hanim yang kata ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: senam.
1: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni ada juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya. Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik. Mistiknya. Okey, ada Nida Wahida. Ada Ila Erik and request. Peliknya namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng buruh hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk, tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam lihat-lihat saja, tapi itulah, ada nak bacakan juga. Salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga ke jam ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi tu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mirus, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajang Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio, boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita. Tu yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni. Waktu pagi, waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah, dengar lagu-lagu dalam geng Buruhan tu mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Mak Long ni, Pak Long dia meninggal. Oh, cari dua Allah, yalah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang tu kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Eh, hang tak usah duk cakap lah, hang tak rasa apa kuasa ni, hang pergi lah. So, macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu, orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa, tak apa, Pak Long tak ada, tak apa. Tutup bilai tu pun duk cari calon isteri juga. Nampak je okey. Makin lama makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah. Mak Long reda dah. Reda apa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas tahun. Itu biasa. Yang luar biasa ada mana? Waktu kena-kena tu, reda. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salih zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud, untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok dulu kan. Dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kadang tak jaga-jaga lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua anjing. Anjing ni tugas dia untuk jaga harta. Kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanam-tanaman dan jaga binatang, apa dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak depan rumah kita, tak begitu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada.

nak pergi masjid. Lalu depan mu ada sekali tombang basikal tu, lari balik tu. Bila tu tentang semua, ada jenis anjing jaga rumah kan, dia jaga harta ni. Kita kat dalam bos CCTV, orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah, dia kata rumah ni banyak harta, tengok CCTV nya. Ada seorang tu tadi, ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak Alhassan Muhammad. Tak, dia buat apa? Dia pergi dekat ni, apa tu, pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau. Letak bateri tu, letak dia menyala lampu. Tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia. Tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kenapa ni CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Sebab Allah, dan tak anjing sekok kat rumah dia. Yang ketiga, ada apa? Saya semat ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu, nak wuduk ke, nak mandi ke, apa semua, nak masak rumah, itulah tugas dia. Jadi sayang sangatlah tiga-tiga ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedihlah sikit, pasal sedihlah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah, ayam mati tu okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni, anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni, dah ayam mati bani. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula keldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu, tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu, diserang. Ya, semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas, kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang kan. EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sepiji pun tak ada. Teruk sungguh miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Rumah tu ada motor sepiji. Pergi tu rumah tu. Rumah ni ada kereta. Pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang depa ni rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Jawapan dia apa? Salli alaihi wasallam. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah dari musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kat kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa? Nah, ni dia antara kunci ni sambil-sambil saya duk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan ujian ni, salih Azim Adan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa ni, salih Azim Muhammad, macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, udu'uni stajibilakum, mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan dan. Salih Alaihi Muhammad. Allah janji. Salih Alaihi Muhammad. Wa man asdaqa minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji, mesti dia bagi. Tapi siapa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat. Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tangguk dia tak baca doa kot ya. Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul tak? Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul tak tu? Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan rasa. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis, kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah, ya Allah, ya Allah, selamat. Kalau selamat. Sampai, lupa tu eh. Kalau nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapang. Allahumma lakasum tu bika aman tu ala rizqa abtu tu barak tu. Allahumma barakna fi marzaqtan wa qina azban.

0: Dah baca macam-macam macam doa tu sementara nak tunggu masuk tu. Waktu apa ni? Waktu buka puasa tu. Ha, kurma standby kat tangan. Dan Allah Akbar, masuk selalu subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Lagi lepas-lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan. Baca syukur lepas makan, lepas makan. Berapa ramai? Saya ingat ada mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan. Agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa.
1: Allahumma

Hati. Okey, kepada anda, walau di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Borong Hantu Nasional FM, Sentiasa di Hati. Okey, untuk pagi ini, sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Kerana kita kena sentiasa bersabar sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua, supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan, semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan, kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah dalam pemanduan, kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kena kadang-kadang biasalah kan, kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh meragut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okey, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sun FM, sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni, masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri, bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam, tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan, dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai, kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah, pandu dengan berhati-hati. Kepada yang akan memandu menggunakan motor tu, pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong, jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah, kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan, tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan, tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerenah saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hani dalam geng Burung Hantu Nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban, Negeri Sembilan, Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hani mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hani Sharifah Hani Syed Yahya Kamal. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Sekarang akan berkumandang laungan azan, nantikan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.
1: FM. Yuk, yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan? Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu, ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu?

0: pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah. Kan? Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni. Pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kesan. Kan? Dan contohnya di media sosial, saya nak bagi satu lagi contoh, adalah apabila netizen di Malaysia ni, kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Kan? Ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah, kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah, kan, walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT, kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan menyamankan. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang bersih.
1: Bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa.
0: Radio Malaysia, Perak FM.

Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk Koma semua yang menjadikan Perak FM sebagai radio peneman Koma dan tentunya radio nombor satu di hati Koma. Terima kasih Koma dan bertemankan saya Nasrid Nesyarah menemani Koma untuk edisi Gegar Pagi hari ini Ahad 16 Ogos 2026 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijri. Yang ingin mulakan tugasan juga, selamat bertugas Cor, Yup Yong semua. Ya, semoga dimurahkan rezeki. Yang bercuti, selamat hujung minggu. Maklumlah hari ini Ahad, rata-rata ramai yang bercuti kan. Antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat, sementara tadi pada jam 6.3 minit pagi telah pun berkumandang lawangan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Manakala waktu syuruk adalah pada jam 7.10 minit pagi sebentar aja nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat. Sebentar nanti saya akan kongsikan antara ucapan yang hadir di jam yang pertama ini. Terus kekal dekat layan radio nombor 1 Orang Perak.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
4: Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
5: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
5: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Aja.
1: Yang tentunya untuk Koma Aja 6.45 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada Koma semua. Selamat hujung minggu. Saya ucapkan antara ucapan yang boleh teman kongsikan di jam yang pertama ini. Terima kasih yang mentahkan ucapan. Antaranya doa yang dititipkan oleh saudara Zaifuzil atau Latif kita dengan mendoakan agar diampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Amin. Dipermudahkan, diberkati, diretoi segala urusan kita pada hari ini. Amin. Itulah harapan kita, kan. Terima kasih atas doa yang dititipkan. Juga ada yang manager ni, menega, bukan manager tapi apa pun, ada setengah tu dialah manager, dialah menega, kan. Selamat berhujung minggu, mai-mai pekenal sarapan pagi dekat sini, MZ Tanjung Tualang. Selamat berurusan ataupun berurus niaga diucapkan kepada usahawan-usahawan semua. Semoga dimurahkan rezeki komen semua. Juga ada Ismail dari Rapat City Ipoh dengan ucapan selamat pagi. Apa khabar, Rik? Selamat berhujung minggu. Nak dengarkan lagu dari Nur Kumalasari. Wah, ditujukan kepada semua pendengar Perak FM dan juga yang bertugas pada hari ini. Terima kasih, Ismail. Menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu di hati Mika, ya. Juga ada Yong Nur Soleha binti Haji Hussein dari Aulong Maju Tepi, apa khabar orang Tepi. Mendengarkan Perak FM melalui 104.1 MHz. Ucapan selamat pagi kepada ayah, emak Haji Hussein, Halimah, Hajah Halimah dan juga suami Ham Rizal bin Nordin. Selamat pagi semua. Yong kita pun udah ceria pagi ni. Dan juga hadir pada pagi ni, Abang Pindi Jelapang melaporkan diri mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar peminat Perak FM. Juga semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Moh sarapan dulu. Nak kongsikan bersama dengan saya antara aktiviti Koma, sarapan Koma ke, boleh aja kongsikan bersama saya, Rik, di Perak FM. Nombornya 010-200-7055. Nantikan di jam yang seterusnya, macam-macam teman nak kongsikan. Terus kekal dekat layan Perak FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bayaran Sumbangan Tunai Rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai 5 bilion. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila-bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kena sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan pun dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Lagi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: tanah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, baru betul.
2: Bagus, korma tak tahu nombor baru WhatsApp Farid FM.
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap. Farid FM untuk korma je.

0: Selamat pagi koma, bertemankan Syairi di sini di jam yang kedua, mendengarkan radio nombor satu orang Perak, tentunya Perak FM, ada hiburan dan juga informasi. Baiklah, di jam yang kedua ini kita nak mulakan dengan Cuaca Perak. Jadi dah bersedia di hujung talian ketika ini pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas Pulau Pinang. Silakan tuan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Ahad 16 Ogos 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan negeri Perak yang berkuat kuasa sehingga 17 Ogos 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang

0: mereka berlaku terutamanya di kawasan pedalaman negeri Perak. Lain-lain kawasan dijangka tiada hujan. Pada sebelah malam pula, cuaca kembali baik bagi keseluruhan negeri Perak. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum. Cuaca
1: ekstrem. Sejuk no ayonya.
2: Memang le sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: Yang memandu tu, terus kalah memandu. Radio Malaysia FM, setia menemani anda.
1: Semoga pemanduan komen selamat pergi dan balik mendengarkan Perak FM. Dan sekarang ini, saya nak bawakan pula pendengaran komen.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Silakan tuan.
3: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

0: Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 5 Ogos 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 24 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 8 kes. Dan antara kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah bilik asrama kelas A 3 tingkat, di mana sebuah asrama jenis dom berukuran 20x20 telah musnah terbakar 70% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di asrama SMK Taman Tasik Taiping, Jalan Neptun, Taiping, Perak. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes, dan kes yang berlaku adalah kes kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kereta dan juga trailer pengangkut kenderaan, di mana sebuah kereta tersebut, kereta perdua jenis Myvi, telah melanggar bahagian belakang sebuah kereta trailer pengangkut jenis Volvo dan mengakibatkan dua orang mangsa tersepit dalam dan mengalami kepatahan kaki. Kedua-dua mangsa telah diberikan rawatan dan dihantar ke hospital. Kejadian berlaku di RNR Ladang Bikam, Lebuh Raya Utara Selatan, menghala ke arah utara berhampiran dengan Bido, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: Yuk Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cyber Security Malaysia.
1: Untuk koma aja.
2: Yuk Yong, Mika di mana? Teman di Vera FM le. Koma jangan tak tahu. Tuntung di Bota, Vera Tengah 95.6 MHz.

Senang untuk banyak agama, banyak bangsa tinggal dalam satu negara. Tapi Malaysia telah membuktikan bahawa kita dapat bersatu. Malaysia ni aman dan damai. Dan saya berdoa hingga ke akhir detik saya di muka bumi ini agar Tuhan mencucuri rahmatnya ke atas tanah airku, terhadap pemimpinku, terhadap sultanku.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

beberapa informasi tentunya untuk Koma aja. Selamat berhujung minggu Koma. Terima kasih mendengarkan Perak FM. Bertemu dengan saya Rick di sini menemani Koma di jam yang kedua ini. Dan sekarang saya nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini Ahad 16 Ogos 2026. Antaranya, fungsi pelaburan TH perlu diasingkan, perkukuh takbir urus, itu menurut pakar. Dan juga antara lain, STR Fasa 3 bantu ringankan beban rakyat penerima sumbangan tunai ramah. STR Fasa 3 di Ibu Negara menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan. Dan juga antara lain, UPSI sokong pemansuhan AUKU mahu akta baru perkasa autonomi universiti, yang mana Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan akta universiti dan kolej universiti 1971 AUKU serta usaha Kementerian Pendidikan. Dan juga antara lain yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, 3,210 premis makanan minuman daftar penyertaan sebagai pengusaha menu rahmah. Dan juga gempa bumi di Sumatera Utara, beberapa kawasan di Pulau Pinang rasai gegaran, yang mana beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 yang melanda Sumatera Utara Indonesia petang semalam. Okey, dan juga berita luar negara yang boleh teman kongsikan antaranya, robot humanoid sertai polis trafik urus keselamatan jalan raya di China. Ini yang berlaku di Beijing, kalau boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, yang mana robot humanoid kini menyertai barisan hadapan pengurusan trafik di Wuhu, wilayah Anhui, Timur China, bagi membantu anggota polis melaksanakan tugas termasuk mengawal persimpangan, mengesan kesalahan lalu lintas dan memberi panduan kepada orang awam. Okey, dan juga antara lain berita luar negara, Iran dakwa tindakan Amerika Syarikat Israel punca ketidakstabilan Selat Hormuz. Iran mendakwa kestabilan di Selat Hormuz berpunca secara langsung daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Antara lain juga berita luar negara, 5 cedera dalam kejadian tembakan di Universiti Negeri Virginia. 5 orang cedera dengan seorang daripadanya dalam keadaan kritikal dalam keadaan dalam kejadian tembakan di Universiti Negeri Virginia pada awal pagi Sabtu. Dan juga yang berlaku di Indonesia, yang mana korban gempa Flores meningkat kepada 47, operasi SAR diteruskan. Angka korban gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda perairan Pulau Flores Indonesia meningkat kepada sekurang-kurangnya 47 orang. Dan juga antara lain berita luar negara, 22 stesen oksigen tidak beroperasi di Gaza akibat sekatan Israel, yang mana sekurang-kurangnya 22 daripada 34 stesen oksigen di semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya, itu menurut Kementerian Kesihatan Palestin. Dan juga berita luar negara yang boleh teman kongsikan antaranya, Cristiano Romero tinggalkan Spurs sertai Atletico Madrid hingga 2031. Juga sukan nomad dunia, Malaysia sasar 2 emas 2 perak. Dan juga cerita mengenai Sukma Selangor, misi bina legasi berani yakin jadi juara. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini. Nantikan 8 pagi nanti ada Warta Perak. Hashtag terus ke Koma.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Tera FM, untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: Warta Perak, 8 pagi.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nasri Nisyarah dalam Warta Perak, 8 pagi. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzin Shah dan Raja Pemaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke program menyemai semangat kesetiaan kepada Raja dan Negara di bangunan Perak Darul Ridwan malam tadi. Program anjuran pejabat setiausaha kerajaan negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri itu disertai lebih 2